0: bertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanja Jawa Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
6: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
7: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
8: Manis.

0: Ada.
1: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
2: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
1: Eh, apa dah, Uh?
2: Mari buka radio lah, Jis.
1: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
2: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
1: Eh, apa dah, Nun?
2: Radio klasik menggamit kenangan dah.
1: Siapa juru hebahnya, Din?
2: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Umar.
3: Eh, juru hebah Azlan Umar. Eh, apa lah, Jis?
4: Juru hebah Azlan Umar.
3: Eh, buka radio. Buka radio.
4: Eh, Ramli.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

buka radio sedara. Buka radio dan kita buka langkah. Dalam pada nak buka langkah, kita berkemaskan tapak sedara. Pasang kuda-kuda dulu. Pasang kuda-kuda biar kemas. Biar tegap. Biar kukuh tapaknya sedara. Agar tidak sumbang. Langkah yang akan kita mulakan untuk jodoh pertemuan pagi ini. Jodoh pertemuan untuk pagi Sabtu ataupun disebut sebagai Sejana dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Sejana 3 Oktober 2026 bersamaan hari Sabtu 21 Rabiul Akhir untuk hari ini. Baik, memulakan pertemuan untuk pagi ini didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan pertemuan untuk pagi ini didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk. Baik, salam itu juga dipanjangkan untuk rakan Juruhebah Firdaus Isa yang dah pun selesai tugasan panjang tugasan dia. 12.30 malam tadi membawa ke pukul 8 pagi dan 8 pagi lanjut sehingga ke pukul 12.30 nanti hamba untuk jodoh pertemuan hari ini Pendekar Azlan Omar. Baik, dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu

Yang membuat buah saudara panjang. Habis nafas saya. Gambarannya banyak sungguh rasa yang duk ada ni. Tak terpikul saya seorang-seorang. Makanya saya nak kongsikan segala rasa yang ada itu. Saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani pertemuan untuk pagi hujung minggu. Pagi hari Sabtu saudara untuk pagi ni. Baik, selamat mulakan pagi Sabtu saudara untuk pagi ni. Selamat pagi. Okay. Selamat pagi, selamat memulakan langkah pagi Sabtu saudara. Dan jadikan kami juga sebahagian daripada hidup saya. Menemani hari saudara dari pagi membawa ke petang, petang bawa ke malam, 24 jam sepanjang hari menemani kehidupan saudara. Baik, dan untuk langkah pertemuan jam ini, melangkah melepasi 8 pagi, antara lagi lagu yang terus menceriakan, menghidupkan suasana pagi saudara pagi. Di antaranya ada lagu ini, Nandung Tuan. Ya tuan, tuan-tuan dan puan-puan, ini dia lagunya. Orang Is That Grace, Ting Ting. Juga ada lagu gandingan Suriela dan Corey.

Terasa untuk lagu ni, tajuk lagu ni, Pergilah Sayang. Pergilah ke mana aja saudara. Yang pastinya, ke mana juga saudara pergi, kami sentiasa menemani perjalanan saudara yang berada di jalan raya juga waktu ni. Hati-hati dalam meneruskan perjalanan. Ada yang bercadang nak keluar, ada yang nak nak ride ke nak apa. Baik, ini dia sekitar kita dengarkan dulu antara lagi lagu yang juga mengembalikan kenangan buat kami di Radio Klasik. Pastinya syarat dengan kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan. Search featuring Dato' Awi, Nur Nilam Sari, Menggamit Kenangan, Radio Klasik, Pinjam 100.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Nurazza Idris untuk lagu ini. Ting ting. Rentak ting ting. Baik, pelbagai rentak, pelbagai irama dengan pelbagai genre muzik. Kami hidangkan ke udara sepanjang masa kami bersiaran ke udara yang pastinya syarat dengan kenangan-kenangan lalu yang turut hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami keluarkan. Selamat pagi, Kuala Lumpur. Selamat pagi, Malaysia. Saya kena sebutkan pagi tu banyak kali. ada yang kirim WhatsApp dan kata tak rasa pagi pun. Mana boleh tak rasa pagi? Kena rasa pagi sudah. Sesekali saya hadir untuk sesi pagi untuk jadual pertemuan pagi hari Sabtu untuk hari ini. Ya betul, humble lah ni Azlan Omar. Untuk pagi Sabtu hari ini, baik. Yang dah pun memulakan pagi saudara pagi ini, saya gunakan istilah memulakan pagi dengan arti kata bila mana saudara dah mula ada aktiviti pagi ini. Apa jugalah aktiviti, daripada sekecil-kecil aktiviti, walaupun aktiviti mungkin bermula dalam rumah dulu, kemudian baru nak keluar halaman rumah, kemudian mungkin lebih jauh lagi dengan perancangan-perancangan hari Sabtu hari ini. Termasuklah juga mungkin ada undangan-undangan untuk majlis-majlis undangan hari ini. Baik, apapun ceritanya, didoakan kepada yang mengadakan majlis, apa juga bentuk majlisnya, didoakan agar majlisnya meriah dan berjalan dengan lancar. Dan dalam pada itu jugalah kepada yang saya katakan ada aktiviti tadi, walaupun sekecil-kecil aktiviti, setidak-tidaknya juga aktiviti yang dilakukan tadi untuk kesihatan, ya, mungkin senaman dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kalau mungkin untuk hujung minggu sebegini, aktiviti itu boleh dilakukan secara berjemaah. Secara berjemaah dengan kata-kata yang lain, mungkin dengan isteri atau mungkin dengan anak-anak, seisi keluarga, tak kisahlah. Aktiviti itu kemah rumah ke ataupun ya, beriadah dan sebagainya. Baik, selamat pagi untuk jodoh pertemuan pagi hari Sabtu hari ini dalam Wirama Klasik hujung minggu dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus dihidangkan lagi pagi sedang untuk pagi ini. Selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Rahimah Rahim untuk lagu ini. Tempat tu

0: Rahim Rahim, Ibu Kota Permai. Lagu yang terakhir pada tahun 1984. Dulu-dulu kalau siaran TV, sebelum mula siaran rancangan awal pagi tu, inilah dia lagu wajibnya, Ibu Kota Permai. Mungkin generasi-generasi tahun 80-an masih ingat dengan apa yang saya maksudkan ini. Lagu Rahim Rahim, Ibu Kota Permai. Permailah pagi sedara pagi ni. Juga nanti ada lagu nyanyian Rose Maria Abdul Hamid.
1: Nasi dagang itulah namanya, dah terkenal merata negara. Di pantai timur.
0: Ya, ini masanya untuk nasi dagang, nasi gabu, nasi belauk, nasi tumpang, nasi apa lagi? Macam-macam menu sedara, nasi lemak. Maklumlah kita di Malaysia banyak menu nasi, nasi pelbagai nasi awal pagi ni. Nasi dagang, Rosemary ya. Tapi sebelum itu, kepada yang juga bekerja untuk hari ini, saya macam lupa nak menyapa yang bekerja. Ada orang bercuti, tapi ada orang yang bekerja. Dan orang yang bercakap pun kerja sepagi ini. Rescue, bekerja, menggamit kenangan. Radio Klasik.

Kami kenangan dengan ramai yang merentas zaman Rosemary untuk lagu ni. Nasi dagang. Ui, selera orang macam-macam selera. Nasi dagang boleh, nasi kerabu boleh, nasi belau boleh, nasi campur boleh, nasi lemak boleh. Cuma kadang-kadang ada orang yang tak boleh makan satu nasi ni. Ah, nasi apa? Ada orang suka makan, ada orang tak suka makan. Tapi nasi apa? Nasi apa yang dimaksudkan? Ya, ada orang kadang-kadang tak suka makanlah nasi ni. Tapi sebelum nak cari

0: jawapan kepada nasi itu. Ini dia sikit saya nak kongsikan juga yang dipetik daripada Meteorologi Malaysia. Untuk kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Masa dikeluarkan info ini 7 pagi ni, update ataupun terkini 7 pagi 3 Oktober 2026, dijangkakan ribut petir dan hujan lebat di Selangor, di kawasan Sepang, Kuala Langat dan Klang, Negeri Sembilan, di kawasan Boriksen, Melaka, Johor, di kawasan Tangkak dan Muar, Sarawak, Betong, Kabung, Pusar dan Saratok, Sarike, Mukah, Tanjung Manis, Bintulu, Limbang, Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Seri Aman, juga Lubuk Antu, dari Sabah, pedalaman Bafat, Kuala Penyu dan Sipitang serta wilayah Persekutuan Labuan. Itu antara kawasan-kawasan yang dijangkakan berlakunya amaran ribut petir juga hujan lebat untuk sebelah pagi ini. Baik, selamat menikmati pagi. Kita gunakan istilah menikmati. Orang yang bangun awal pagi akan rasa betapa nikmatnya bangun awal pagi dan dah pun memulakan aktiviti pagi sedara pagi ni. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk pagi ni antara yang nak dikongsikan juga dengan sedara. Kejap nanti kita akan ikuti berita utama 9 pagi, menyusul 9 pagi sebentar nanti. Dan dalam pada menantikan berita, kejap nanti antara lagi lagu yang menjadi hidangan untuk pertemuan kita pagi ni. Ada lagu nyanyian Chris Vadim. Cinta Adam, untuk lagu ini hanya nyanyian dalam sepi. Baik, juga nanti ada lagu nyanyian Tan Sri Dato' SM Salim.
1: Dulu lain, sekarang lain.
0: Dulu lain saja, dulu lain, sekarang lain. Dulu kecil, sekarang besar. dulu kerja petang, hari ini kerja pagi. Dulu lain, sekarang lain. Tapi memang dalam kehidupan kena ada kelainan, saudara. Kena ada kelainan. Kerana kelainan itu juga merupakan sesuatu yang unik dalam kehidupan. Betul. Kiara, yang akan terjadi tetap terjadi. Dah jadi dah pun. Saya untuk pagi ni Azlan Omar untuk Wirama Klasik. Hujung minggu menggamit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat. Jaga.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
8: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
7: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
9: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
10: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
11: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
7: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
12: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
13: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
14: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang?
1: Siapa yang datang?
0: Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Ah, baik, abang datang. Dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuat-buat saudara. Baik, melangkah melepasi 9 pagi dan pun 9.24 minit pagi. Hai, selamat pagi. Selamat memulakan pagi saudara untuk pagi ni. Aduh, dah mulakan pagi dengan nasi, dengan sarapan pagi lah. Tak kisahlah nasi ke apa ke. Ada dah pun dah memulakan pagi dengan senaman-senaman ringkas mungkin pagi ni. Ataupun ada yang dah pulang balik dari berjoging ke brisk walk dan sebagainya. Dan diingatkan jugalah Oktober ni lah bulan, bersukan. Okay, tak kisahlah, bukanlah sukan yang apa ni, macam ahli sukan tu, tidak. Jadi kalau sekadar sukan-sukan yang ringan, ya, yang boleh menyihatkan badan, kenapa tidak, dalam pada ya, menyihatkan aktiviti, melakukan aktiviti-aktiviti yang menyihatkan badan gitu. Baik, untuk jodoh pertemuan pagi ni, kita pun bersukan dalam konti ni sedaga. Sukan apa? Sukan neka. Bersuka ria, macam itulah. Lepas bersukan, kita bersuka ria. Baik, saya lagi setempat dalam konti. Nak lagi jauh-jauh tak boleh, lagi setempat sajalah. Dan untuk pertemuan pagi Sabtu pagi ni, mula ataupun yang baru buka radio pagi ni, hamba sesekali hadir untuk rancangan sesi pagi dalam drama klasik hujung minggu pagi ni, membawa ke pukul 12.30 hari nanti. Dan tadi ada cerita pasal nasi tadi kan. Ada yang tanya nasi apa yang saya masukkan dalam bentuk cerita pasal nasi belauk, nasi dagang, nasi kerabu, nasi lemak bagai. Ada nasi yang orang tak berapa nak suka makan. Nasi apa tu saudara? Baik, kejap nanti. Saya bacakan komen-komen daripada pendengar Radio Klasik yang dah pun kongsikan dan merusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Dan dalam pada itu, antara lagi lagu yang terus menghiasi pertemuan kita untuk pagi ini, ada lagu nyanyian Sweet Charity.
4: Jangan fikir lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang.
3: Sweet Charity, jangan tunggu lama-lama, jangan tangguh-tangguh sangat saudara. Kerja yang kita tangguh, yang bertimbun-timbun, sudahnya kita juga yang nak kena selesaikan. Kalau ada satu niat, hajat yang nak dilakukan, daripada tertangguh-tangguh, ayo kita mulakan hari ini. Sweet Charity, jangan tunggu lama-lama, juga nanti ada lagu nyanyian.

untuk warga kota dan juga warga desa di kampung yang sedang menikmati warga menikmati siaran kami pagi ini. Mr. Oz untuk lagu ni Ragam Kota Raya. Tapi sebelum tu nah ini dia dengarkan dulu lagu nyanyian Legacy. Ditelan pahit dibuang sayang. Macam itulah lebih kurang. Nasi yang dimasukkan tadi tu nak telan rasa macam pahit, macam pahit nak ditelan lah. Apatah lagi nak dikunyah. Ditelan pahit dibuang sayang. Radio Klasik.

menggambar kenangan menjadi ramai yang berhentas zaman, mengembalikan semula kenangan dulu-dulu. Mungkin ada yang pernah berangan-angan dan nak jadi ongkel. Okay. Pertama kali mungkin nak mulakan hidup di ibu kota Kuala Lumpur. Satu ketika dulu lah, kalau mungkin mungkin sekarang pun masih lagi jadi warga kota. Baik, gambarannya sekadar mengembalikan semula kenangan, jauh beza dulu dan hari ini. Untuk jadual pertemuan pagi dalam Wirama Klasik hujung minggu, inilah hamba Azlan Omar untuk pagi ini menemani hujung minggu saudara untuk hari Sabtu ataupun sejana hari ini, membawa ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan kita menghitung waktu semakin menghampiri 10 pagi. Dalam pada itu, ramai dah kirim WhatsApp ni saudara. Okay. Cerita pasal nasi tadi, bukan apa. Tadi ada lagu nasi dagang, kemudian ada yang cerita kata suka nasi dagang. Dalam pada ramai yang duduk cerita suka nasi itulah, nasi inilah. Dalam banyak yang nasi adalah nasi yang orang tak suka nak tak berapa suka nak telan tu. Okey. Dan Kumpau dia kata saya tak suka nasi yang banyak kuah. Nasi banyak kuah. Awak tak suka, orang lain suka. Ada orang memang suka nasi banyak kuah, ada orang suka nasi nasi kandar kuah melimpah-limpah. Okey. Ada pula orang suka jenis makan nasi yang dipanggil nasi, kalau tempat saya dipanggil nasi bengkak tu kan. Maksudnya nasi yang dah ada kuah, kemudian dibiarkan lama, nasi tu dah kembang macam tu, kembang dengan kuah tu, baru dimakan pun ada juga. Rizan orang tak suka makan nasi basi. Ayolah nasi nasi basi ayolah juga kan. lagi kiriman daripada siapa lagi ni, pengirim seterusnya Hamidi Jaafar, Gertak Kecupu. Dia kata tak suka makan apa, nasi impit.

Awak tak suka, orang lain suka. Orang lain suka. Dan ini pula siapa pula ni? Pak Usop Ipoh. Okey, Pak Usop Ipoh, selamat bersalapan pagi. Mana lagi? Pak Long Krau Bentong Pahang. Saya suka nasi panas. Nasi udang panas warna-warni. Itu yang awak suka. Yang yang ditanya ni, nasi yang orang tak suka makan. Denabu, dia kata saya tak suka makan nasi. Tak suka makan nasi talam. Oh, nasi talam. Oh, nasi kongsi ramai-ramai dalam talam ni. Tapi ada orang suka. Ada orang suka makan nasi berjemaah dalam dalam satu talam, satu dulang tu kan. Ha, pun dia juga. Baik, siapa lagi tadi ni? Faiz Ahmad Fuad Mata Air Perlis. Ha, betul lah tu. Betul lah tu. Dalam pada banyak-banyak nasi kan. Nasi, yelah, kita kat Malaysia ni meriah dengan nasi. Macam nasi tu ada nasi lemak lah, nasi dagang lah, nasi belauk lah, nasi ujang panas lah, nasi kenduri. Macam-macam nasi yang tu ada. Tapi dalam banyak-banyak nasi, kadang yang paling orang tak suka nak makan tu nasihat lah. Nasihat, saudara. Aku bukan marah. Nasihat. Okay, bye. Terima kasih untuk perkongsian, sekadar perkongsian untuk pagi ni lah. Apapun ceritanya, apa nak dinasihat. Kadang-kadang nasihat bukan tak suka, bukan suka tak terima nasihat. Tinggal lagi kadang-kadang mungkin cara nasihat tu diberikan tak kena cara. Atau mungkin ada orang tak suka nasihat tu datangnya daripada orang yang lebih muda contohnya. Tapi bukan itu yang dipandang, bukan usia yang dipandang, tapi apa yang dinasihatkan itu. Itu yang penting untuk di untuk kita lebih terbuka dalam mendengar. Bukan soal menerima, soalnya mendengar nasihat, kemudian barulah ditimbang tara akan nasihat tadi. Alright, baik, terima kasih. Nasihat saya pula pagi ni, jangan lupa ambil sarapan pagi. Dan jangan lupa untuk sentiasa jaga kesihatan, lakukan juga riadah. Sementara kita berada pada hari Minggu, hujung Minggu, kalau mungkin boleh lakukan aktiviti bersama keluarga dan sebagainya. Untuk aktiviti-aktiviti yang menyihatkan, bulan Oktober lah, bulan bersukan, saudara. Baik, meneruskan lagi pertemuan untuk pagi ni. Antara lagi lagu yang menghiasi pertemuan kita untuk pagi ini dalam pada menuju ke pukul 10 pagi, mengimbau kenangan dengan lagu Nyanyian Nazi. Nazi, pelaminanganku musnah juga ada lagu nyanyian.

Iklim Suci Dalam Debu, lagu yang mengembalikan semula kenangan era tahun 90-an awal kemunculan kumpulan Iklim dengan lagu ini. Suci Dalam Debu, dan lagu ini juga lah antara yang mengangkat nama kumpulan ini, mengangkat nama Salim dan juga kumpulan Iklim. Ini dia seketika dengarkan lagi antara lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia tentang ibu kota Kuala Lumpur. Alley Cats, Senyumlah Kuala Lumpur, berkongsi senyuman dalam mengimbau kenangan bertemankan kami, Radio Klasik.

Menggamit kenangan dengan diramanya merentas zaman untuk pertemuan dalam Gerama Klasik hujung minggu. Pagi ini sedara iklim suci dalam debu. Dan saya pun tak tahu cuaca kat luar. Pagi ini belum dongak ke luar tingkap, luar jendela. Kalau mungkin masih ada jerubu ya, di tempat sedara untuk ya, sentiasa pastikan sedara utamakan kesihatan untuk kurangkan aktiviti di luar. Kalau mungkin keadaan ya, di tempat sedara masih berjerubu ataupun indeks bacaan yang mungkin masih agak tinggi, dan kalau mungkin juga memerlukan sedara untuk ya, gunakan pelitup muka dan sebagainya. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk pagi ini, melangkah kita melepasi 10 pagi ataupun 10.05 minit pagi. Pagi ini selamat pagi ya, yang baru buka radio, baru buka mata, buka radio dan ya, jadikan radio ini sebagai radio yang menemani pagi Sabtu sedari untuk pagi ni. Terima kasih Haji Masrawi Haji Yatni dari Kelantong 6 Azam Syah, Pahang. Okey, katanya pagi ni bangun dalam mood yang gembira. Baik, alhamdulillah. Kadang kalau kita bangun dalam mood yang gembira awal pagi, insyaAllah kegembiraan tu boleh berlarutan sampai ke petang. Dan kadang gitu jugalah, bila mana kita bangun dengan kegembiraan itu menyebabkan kita lebih bersemangat dalam kerja yang kita nak lakukan. Semangat pagi ni, tambah semangat lagi dengan sarapan pagi. Apa tu? Nasi goreng kampung pedas campur ikan bilis telur mata goreng. Jangan kata makan sedara, baca WhatsApp ni pun dah menyelerakan. Alhamdulillah. Kak Lang Jerantut, Kak Lang kalau tak makan nasi badan jadi letih. Tapi paling Kak Lang tak suka makan nasi kalau tak cukup masak. Eh, bukan Kak Lang aja. Saya pun sama. Okay, baik, terima kasih. Lagi kiriman daripada pengirim ditanya, pernah makan nasi buluh? Nasi buluh eh? Nasi buluh. Eh, tadi siapa tanya saya tadi? Kak Dah, dia tanya nasi kerabu. Nasi kerabu apa tadi? Nasi kerabu nipah ke apa tadi? Okay, macam-macam menu saudara. Macam-macam menu yang pelik-pelik. Tapi betul, bercerita tentang satu yang pelik dalam hidup. Kadang-kadang kita perlu buat sesuatu yang berlainan. Tinggal lagi sesuatu yang berlain, yang lain, maksudnya lain dari kebiasaan. Satunya mungkin dianggap pelik ataupun satunya mungkin dianggap unik. Dan kadang-kadang sesuatu yang kelainan ataupun benda yang berbeza dilakukan, ditunjukkan, satunya mungkin dipandang unik, satu lagi mungkin sesuatu yang berbeza juga akan dianggap pelik ataupun jelik. Macam itulah. Baik, dalam penerus sekali lagi pertemuan pagi ini, melangkah melepasi 10 pagi. Yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Jadikan kami juga sebagai sarapan halua pendengaran sedara dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara. Antaranya kejap nanti menanti ada lagu nyanyian The Goodman Brothers. Lagu nyanyian The Goodman Brothers, Kong Kali Kong. Juga nanti ada lagu nyanyian Spin dan Siti Nordiana. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu lagu nyanyian Ujung Rashid, Mengapa Berjauhan. Mengambil kenangan sepanjang pertemuan. Terima kasih untuk terus kekal bertemankan kami, Radio Klasik.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: 4 tahun, 4 belancawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
6: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
7: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
8: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
9: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
8: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
9: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
8: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
9: Kalau gitu, senang hati makcik.
8: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
10: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

Menggemit kenangan, inilah kami, Radio Klasik. Spin dan Siti Nuriana, memori berkasih. Antara banyak-banyak memori, itulah antara memori yang tak akan terpadam dalam ingatan setiap orang pernah melaluinya, pernah merasai ataupun melalui zaman itu ataupun bermula dengan bibit-bibit itu, dan ada yang kekal berkekalan, berpanjangan bahagia itu berpanjangan sampai ke hari ini. Alhamdulillah, tahniah kepada yang mampu berjaya mengekalkan hubungan itu untuk kebahagiaan yang berpanjangan. Saya doakanlah juga agar kebahagiaan itu berkekalan berpanjangan dan ya, amin. Baik, terima kasih untuk jodoh bertemu dalam Wirama Klasik ujung minggu hari ini. Saya duduk semak-semak belik punya belik punya belik. Saya tanya Pak Cik G, hari Sabtu. Hari Sabtu sepatutnya hari Ahad holiday. Bukan itu. Yang saya maksudkan ialah untuk hari ini, hari Sabtu 3 Oktober. Katanya hari ini antaranya ialah merupakan hari pembuatan kad sedunia, World Card Making Day, disambut pada hari Sabtu pertama bulan Oktober. Hari inilah 3 Oktober menggalakkan aktiviti membuat kad ucapan buatan tangan. Bukan kad-kad yang beli kat kedai, tapi yang buatan tangan. Tapi dah lama dah tak buat kad ni. Tapi kenapa tidak, boleh aje lah kalau nak hasilkan kad-kad yang kreatif itu, yang ada kreativiti untuk hasilkan kad. Dan kadang sebenarnya hasil buatan tangan itu sendiri sebenarnya lebih tinggi nilai dia. Dinilai tinggi oleh orang yang menerima kad itu tadi, walaupun tak secantik kad yang dibeli kat kedai. Tapi bila mana ianya hasil buatan tangan sendiri, wah, nilai dia sangat-sangat istimewa lah. Dan orang yang terima kad pun akan rasa dirinya sangat istimewa. Baik, selain pada hari World Card Making Day ataupun hari pembuatan kad sedunia hari ini, hari ini juga merupakan hari apa saudara? Hari ini juga dinamakan sebagai hari pencegahan penipuan percintaan sedunia, hari kesedaran global untuk mengelakkan orang ramai daripada menjadi mangsa penipuan cinta dalam talian. Love scam. Jadi hati-hati dalam banyak-banyak bercinta tadi. Kadang-kadang kita boleh tertipu dengan ungkapan-ungkapan cinta, dengan almaklum sajalah pula sekarang ni, bukan hanya dengan ungkapan dengan suara aja, bahkan juga dengan penjanaan AI itu sendiri. Nampak sikitnya cantik, sikitnya handsome, jangan terpedaya, kadang-kadang filter. Dan selain daripada itu, banyaklah lagi bentuk-bentuk penipuan yang seharusnya sewajarnya untuk kita lebih berhati-hati untuk tidak terjerumus dalam perangkap penipuan tadi. Sekadar satu perkongsian, sekadar satu nasihat. Kata cerita pasal nasihat tadi kan, kata nak kena makan nasihat. Baik, nasihat demi nasihat, sekadar berkongsi ingatan sesama kita gitulah. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk pagi ni saudara, dengan seleksi lagu-lagu yang terus menghiasi pagi saudara, dengan seleksi lagu-lagu yang menggamit kenangan. Nantikan kejap nanti ada lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu. Juga ada lagu nyanyian JJ, Cukuplah Sekali-sekali. Cukuplah kena tipu, takkan nak kena tipu dua kali, takkan nak kena tipu berkali-kali. Flora Santos dulu untuk lagu ni. Seketika dengarkan Kasihku Pendam Dalam Diam, Radio Klasik.

Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman untuk pertemuan dalam drama klasik hujung minggu untuk pagi ini sedari berlalu. JJ, cukuplah sekali. Ya, sekali menjadi pengajaran. Macam itulah. Untuk tidak berulang lagi kali kedua. Dan saya untuk pagi ini, bukan sekali. Ini sesekali. Ataupun sekali-sekala sedari. Sekali-sekala saya hadir untuk sesi pagi. Untuk jadual pertemuan hujung minggu hari ini, saya hadir sesi pagi untuk drama klasik hujung minggu. Dan insyaAllah, saya akan hadir lagi sekali. Wah, mana kata dua kali sahaja. Dua kali sehari untuk hari ini. Dua kali sehari selepas makan. Macam ambil ubat. Sesi petang nanti. Baik, untuk jadual pertemuan pagi hujung minggu pagi ini, harapnya pagi hujung minggu pagi ini, pagi yang menceriakan juga. Selain daripada hari mengelakkan penipuan dan juga hari kad sedunia, dikatakan juga bulan Oktober ada sambutan apa ni, hari habitat. Habitat, saudara. Habitat itu tempat tinggal lah. Maknanya kata tempat tinggal. Dan untuk hari ini, sementara kalau mungkin saudara cuti ataupun ada aktiviti bersama keluarga, setidak-tidaknya ya, kita pastikan habitat kita, tempat tinggal kita, ya, untuk kita buat kerja sama-sama dengan seluruh ahli keluarga. Seronok tau, dalam pada duduk kemah-kemah rumah dengan seluruh ahli keluarga, sama-sama buat kerja, sama-sama kemah rumah. Tahu-tahu ya, rumah dah apa ni, kemas, bersih. Kalau mungkin jarang-jarang buat kerja aktiviti itu bersama keluarga, kalau mungkin hari ini dapat lakukannya bersama-sama ahli keluarga. Dan dia kena seronok melakukan satu kerja. Kalau kita buat kerja dalam keadaan yang kita seronok, yang kita apa ni, enjoy, apa nak kata ya, seronok lah, seronok. Seronok dengan apa yang kita lakukan, maka tak terasa sangat penatnya tu. Macam itulah. Termasuklah bersih sekeliling rumah ke, tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dan sebagainya. Dia kena seronok tadi, tahu-tahu kerja kita dah pun selesai, saudara. Macam saya, seronok buat kerja. Seronok untuk bersama-sama dengan saudara hari ini. Tahu-tahu dah dekat pukul 11 pagi dah, saudara. Rasa macam baru lagi bersama-sama dengan saudara pagi ini. Baik, saya seronok, harapnya saudara pun seronok. Ayah anda seronok? Seronok. Kalau seronok, kita tambah lagi keseronokan dengan seleksi lagu-lagu yang menyeronokkan lagi pagi saudara pagi ini. Kata banyak makan nasihat. Nasihat lagi. Baik, menanti saudara kejap nanti lagu nyanyian Dato' Sudirman Haji Arsyad. Apa khabar orang kampung? Seronok orang kampung? Orang kampung seronok, orang kota pun seronok. Kita semua berkongsi keseronokan di stesen radio yang satu pagi ni. Baik, apa khabar orang kampung? Dan juga nanti ada lagu nyanyian Moses Vadim.

Azaz Madam, untuk lagu ni andainya kau datang dahulu. Ya, saya datang dulu pagi ni, dan selepas ni jurubahasa seterusnya akan datang selepas ni, Syazmil. Baik, semoga kan terus menghiasi langkah pertemuan kita untuk Wirama Klasik ujung minggu. Tapi sebelum tu, nah ini dia, seketika mengimbau kenangan dulu dengan lagu nyanyian Dato' Sharifah ini, Hatiku, Hatimu. Menggambil kenangan di sini, di Radio Klasik.

Kami kenangkan dengan diramanya berentas zaman, inilah kami Radio Klasik dengan seleksi lagu-lagu yang dihidangkan ke udara untuk pagi Sabtu. Sudah untuk pagi ini, selamat menikmati pagi Sabtu dalam pada menghitung masa, meniti waktu. Semakin kita menghampiri 11 pagi dan langkah pertama untuk pagi ini, ya 11 pagi sebentar nanti, pagi sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya, 11 pagi sehingga ke pukul 12.30 pagi, dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Terima kasih semua yang kirimkan WhatsApp macam-macam yang kita kongsikan pagi ini. Dan dalam pada itu juga kepada yang merancangkan sesuatu, nak dilakukan, nak dilaksanakan, nak dilunaskan untuk hari ini, saya doakan agar dipermudahkan segala urusan yang juga diuji dengan ujian, macam-macam ujian lah, termasuklah juga ujian kesihatan. Saya doakan juga moga segera dikembalikan nikmat sihat andanya, diberikan jalan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wataala. Baik, saya nak tamatkan tugasan saya untuk pertemuan pagi ini. Kena kejap nanti kita akan ikuti lagu-lagu tanpa henti sehingga ke pukul 12.30 hari nanti, dan lanjut pertemuan untuk jam 12.30 hari nanti. Rakan menyampai jurubicara seterusnya, Syazmil, akan menyambung tugasan untuk 6 jam berikutnya sehingga ke pukul 6 petang nanti. Makanya kejap nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di klasik. Seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dikeluarkan secara berterusan sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama 1 jam berikutnya, dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Untuk itu, hamba Azlan Omar, untuk jodoh pertemuan hari ini ataupun untuk sesi pagi ini, cukup hanya sampai di sini dulu. Dan insyaAllah ada jodoh nanti. Kalau ada jodoh nanti, kita akan kembali lagi bersama-sama untuk sesi petang nanti, 6 petang nanti. Makanya saya bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Saya berundur dengan lagu nyanyian Ramli, Kisah Lukisan 10 Tahun, menggamit kenangan Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
8: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
7: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
9: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
10: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
11: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
7: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
12: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
13: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
14: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Si Kalang tiba-tiba pergi, Lalan.
2: Bagus. Tetapi tau ke mesti tutup mata.
1: Tutup gua punya mata. Uang kalau simpan baik tu, apa mau jadi belum tahu.

0: lompat.
1: Ayah.
0: Lompat.
1: Ayah.
0: Lompat. Apa? Lompat.
1: Ayah. Ayah cik Siti, perempuan banyak mulia. Namanya susahnya dan tutup mata. Uang dan lingit, anak tak heran.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Karkun. K-A-R-K-U-N. Karkun. Karkun adalah kerani atau juru tulis.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tengah hari serta salam hujung minggu buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Saya Syazmil Izwan akan sambung hiburkan saudara di hari Sabtu ini yang bertarikh 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Azlan Omar yang dah pun temankan saudara sebentar tadi. Dan buat saudara yang sedang memandu, mungkin dalam perjalanan nak keluar mencari makan tengah hari ke, atau yang sedang bersiap-siap nak bawa keluarga berjalan-jalan, semoga perjalanan saudara dipermudahkan. Pandu dengan cermat, jangan leka, dan yang paling penting, ini selalu saya ingatkan, jangan guna telefon bimbit ketika memandu. Dan kepada yang memilih untuk berehat di rumah, selamat menikmati waktu tengah hari bersama dengan keluarga. Biar hujung minggu ini lebih tenang, lebih santai dan pastinya ditemani dengan irama pilihan di Radio Klasik. Dan kita nak mulakan tengah hari Sabtu ini dengan lagu yang mungkin pernah menjadi teman suatu ketika dahulu. Lagu nyanyian daripada Aman Shah, lagu yang bertajuk Adikku Pandai Menari. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Kota Baru, 101.1.

0: Alam.
1: Melayu.
2: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
2: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
2: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
2: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
2: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Lah, macam tu.
2: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap-harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan, pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau, orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey,
1: ber? Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: Kan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Radio Klasik menggamin kenangan 12.20 minit tengah hari ketika dan waktu ini. Selamat tengah hari buat saudara pendengar setia Radio Klasik, tidak kira di mana saudara berada. Terima kasih menjadikan Radio Klasik pilihan nombor satu di hati saudara. Yang sedang menikmati juadah makan tengah hari, selamat menjamu selera saya ucapkan. Dan terima kasih juga sambil-sambil makan tengah hari itu, sambil-sambil dihiburkan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan di Radio Klasik. Saya juga ingin mengucapkan selamat tengah hari buat Kak Ida Suraya berada di Parit Bunta Perak, juga Kak Ida serta Abang Aziz yang berada di Menara Condong Teluk Intan. Dan kita juga ada perkongsian daripada Zairina Arifin yang berada di Jelutong Pulau Pinang. Sekarang ni tengah siap-siap nak masak ayam masak kicap untuk orang-orang yang tersayang. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan Kak Zairina, ayam masak kicap pun merupakan makanan ataupun lauk kegemaran saya. Alhamdulillah. Baiklah saudara, sekejap lagi tepat pada pukul 12.30 minit tengah hari, kita akan bersama dalam segmen tajaan bersama dengan V Asia. Apa yang menariknya, nantikan sebentar lagi tepat pada pukul 12.30 minit tengah hari. Ini dia daripada Rahimah Rahim dengan lagu yang bertajuk Gadis dan Bunga. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
3: Wirama, hujung minggu.

0: Radio Klasik menggamin kenangan 12.30 minit tengah hari. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dan seperti yang saya katakan kepada saudara sebentar tadi, sekarang ni kita dalam rancangan Tajaan. Dan bersama-sama dengan saya di talian ketika ini, Dato' Azril Muhammad Razi, yang merupakan pengasas V Asia Cosmetic dan juga Healthcare. Assalamualaikum Dato'. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Kita akan berehat seketika.
1: Dengar tak, Syamil?
0: Saya ingat tadi dah terputus talian tu.
1: Ada lagi. Terima kasih, Syamil. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada seluruh pendengar Radio Klasik yang saya hormati, Syamil. Orang kata tengah-tengah hari ini, terima kasih lah. Terhubungi saya. Dan sebenarnya, mesti ada yang orang kata dalam perjalanan kenduri kendara. Ataupun mungkin nak keluar rumah, ataupun mungkin ada yang dekat rumah kan. Okey, so kita ni nak pergi kenduri, makan macam-macam ya. Makan-makan yang berminyak ya, lauk-lauk kenduri sedap-sedap belaka. Pagi-pagi mungkin hujung-hujung minggu ni kadang-kadang kita makan apa, cari lemang lah ya, cari nasi lemak, semua macam-macam makanan kita cuba. Hujung-hujung kita risau sebab apa? Kita ada masalah kesihatan ya, macam kolesterol yang tinggi. Kolesterol ni yang membimbangkan. Sebab apa? Kolesterol ni lah punca utama penyakit tiga serangkai. Okey, jadi saya nak beritahu anda semua, penyakit kesihatan ini macam peranan penting. Dan sebenarnya kalau tengok rumusan orang kata petua-petua herba dulu. Orang dulu kalau nak jaga kesihatan ni, nak elak kolesterol lebih, dia akan buat apa, Syamil? Dia akan rebus salia, perah dengan lemon. Jadi kita akan minum untuk apa? Melancarkan peredaran dalam kita, supaya apa? Peredaran dalam kita berjalan dengan baik. Sebab apa? Kita tolak ya, punca tahu masalah kolesterol ni menyebabkan apa ya, kita punya jantung kita lah ya, kardiovaskular terganggu ya, masalah kesihatan, macam-macam masalah ya. Dah pula ya, kita ni kadang-kadang makan macam-macam, semua benda kita cuba, itu kita makan, ini kita makan. Dan sebenarnya apa yang bagusnya, saya nak kongsikan dengan semua hari ni, adalah kebaikan Pati Halia Extra daripada V Asia. Okey, Pati Halia Extra V Asia ni dah lama dekat pasaran. Alhamdulillah ya, saya sudah lebih 5 tahun. Alhamdulillah ya, ini orang kata lah formulasi yang betul-betul dapat membantu kesihatan ramai orang. Ya, sebab apa? Pati Halia, nama pun pati. Dia bukan jus, dia adalah pati. Bila pati ni dia pekat, dia dikat. Sebab apa? Dia menggunakan 3 jenis halia. Halia bentong, halia bara, halia hitam. Kita gabungkan 3 jenis halia, kita masak secara berkala dengan apa? Halia ni kita gabungkan ya, 3 jenis halia ni dengan apa? Dengan pemakanan yang terbaik. Seperti ada madu, mansur madu, ada lemon untuk apa? Sebab apa? Kita nak dapatkan halia yang sebenar tu, kita masak ya, menggunakan ekstrak halia ni, masak secara berkala, suhu tak boleh tinggi. Kalau tinggi, hasil halia akan hilang. Jadi kita masak secara berkala. Jadi pengguna-pengguna ni dapat pati halia ni bila diamalkan, kita datuk, saya minum pati halia ni beza lah datuk. Tak sama macam jus halia kat rumah. Ya, memang tak sama kakak. Sebab apa? Jus halia dekat rumah kadang-kadang kita buat cair, cepat basi. Tetapi pati halia ni kepekatan kita tinggi, berkala. Dia berkala, dia pekat, dia dikat. Sebab tu orang yang minum pati halia SPP Asia ya, seawal pengambilan dia, 10 minit kita akan kerap sendawa. Ini dah dia kelebihan pati halia. Bila minum je kita sendawa, kita buang angin. Lepas tu pula 4 hingga 8 jam pula kita akan membuang segala makanan-makanan yang kita makan, semua dia akan keluar balik. Sebab tu dia rasa-rasa pengguna, saya akan nasihatkan pati halia waktu bila lepas kita makan berat, makan-makan tengah hari, makan-makan tengah hari yang berat-berat tu, kita minumlah pati halia ni, dibilas balik. Dia membersihkan balik dalaman kita, melancarkan peredaran darah kita ya. Lepas tu juga ya, dia ada beberapa jenis halia tadi saya sebut ya, 3 jenis halia. Halia bentong, halia bara, halia hitam, dan juga ya, dia ada bawang putih tunggal. Dan juga bawang putih hitam. Okey, kalau kita tengok ya, amalan yang amalkan bawang putih ni, yang makan bawang putih ni paling banyak lah kan dekat dunia ni, yang paling ramai kita pun ambil, tapi kita guna dalam masakan sikit je. Okey, kalau tengok orang Cina ya, dekat negara Cina, mereka ni memang amalkan pengambilan bawang putih hari-hari. Sebab apa? Bawang putih ni bagi dia orang, kepercayaan dia orang, dia yang tinggi dengan apa? Antioksidan, dan juga dapat membantu untuk melancarkan peredaran darah, buang angin. Lepas tu juga bawang putih ni dia orang percaya, orang yang ambil bawang putih ni dia kata apa tau? Orang ambil bawang putih ni dia kata apa? Umurnya panjang. Tapi betul, bawang putih ni sebenarnya banyak kebaikan. Memang betul, usia kita ni orang kata di tangan Allah takdir. Tetapi kita kena berusaha, berikhtiar untuk dapatkan kesihatan yang baik. Dan tambah lagi, kenapa pati halia ni lagi bagus, lagi mujarab? Sebab apa? Dia ada kandungan sakar inci. Sakar inci ni 17 kali ganda lagi bagus daripada minyak ikan, mempunyai 50% omega 3, 6 dan juga 9. Dan paling penting, pati halia extra V Asia ni adalah apa? komponen utama dia halia. Tiga jenis halia tadi, halia bentuk, halia barat, halia hitam. Yang mana formulasinya tanpa gula. Ha, manis dia daripada mana? Madu. Madu pula kita gunakan adalah madu tualang yang memberi apa? Manfaat kepada kesihatan tubuh badan yang berganda. Ha, sebab tu orang saya dah pesan ni, guna saya kata, Datuk, alhamdulillah ya, acik minum patih halia elok. Ha, minum buang angin. Ya, minum waktu malam, acik minum senang tidur lena waktu malam. Ha, ni antara pengguna saya. Tak kurang juga ada yang kata ya, baru-baru. Ha, dalam tahun lepas juga ada pengguna saya datang ke ofis. Nama dia Pak Cik Nordin. Umur 70-an, pesara guru, dia kata apa? Bila minum patih halia, dia kata makin sihat tubuh badan, bertenaga, dia kata apa ya? Sebelum ni berkursi roda. Ya, bila dah amalkan dalam, dia kata boleh jalan macam biasa. Dia kata betul ke pakcik? Pakcik boleh jalan ni. Datang ofis saya, dia kata betul. Dia kata dia memang berkursi roda sebelum ni. Dan kerana dia minum patih halia, dia boleh berjalan kaki seperti biasa. Dan sebenarnya, banyak lagi ya testimoni-testimoni yang dia kata, Datuk, sebelum ni bacaan saya darah saya tinggi. Bila amalkan makin elok ya. Saya bukan nak overclaim, tetapi kita kena berusaha berikhtiar, kena ubah cara hidup kita, gaya hidup kita, pemakanan seiman, dan sebenarnya banyak lagi kebaikan patih halia nak kongsikan dengan pendengar lepas kita berehat.
0: Baik, kita akan berehat seketika dengan lagu daripada Salamai Hassan, lagu yang bertajuk Kenangan Manis.

0: Lagu nyanyian daripada Salamnya Hasan dengan lagu yang bertajuk Kenangan Manis baru saja menghiburkan saudara. Dan saya masih lagi bersama-sama dengan Dato' Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Cosmetic dan juga Healthcare yang berada di talian ketika dan waktu ini. Jadi Dato', mungkin nak kongsikan lagi apa yang menarik untuk dikabarkan kepada pendengar setia Radio Klasik.
1: Sebenarnya kan, sampaikan saya ni banyak nak kongsikan dengan pendengar Radio Klasik. Masa kita dengar lagu Kenangan Manis tu, kalau boleh kita nak mencipta sebanyak mungkin kenangan yang ada bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dan sebagainya kan. Jadi sebab tu pada saya lah, saya selalu pentingkan kesihatan adalah perkara yang paling penting sekali, paling bahagia. Sebab apa? Bila kita sihat, hujung-hujung usia ni, kita dapat beribadah dengan sempurna. Takkanlah pula kita dah bertambah hujung-hujung usia ni, kita nak berada dalam keadaan yang tak apa-apa sihat. Nak ibadah sempurna, nak ibadah sempurna pun susah. Kadang-kadang kena menggunakan bangku, kerusi, kita ni menyimpan impian. Orang kata, kalau boleh masa bertambah usia ni, nak pergi masjid, ulang alik masjid, nak pergi umrah, nak pergi haji, nak boleh bertawaf, boleh bersa'i, lutut nak sihat. Tetapi dia kerana masalah kesihatan ni yang kita ada, macam benda kita tak boleh buat. Hujung-hujung kita duduk dekat rumah, nak main berlari dengan cucu pun tak dapat. Jadi orang kata, kita kena usaha ikhtiar ubah cara hidup kita, gaya hidup kita, pemakanan yang seimbang penting. Tu kita pula jagalah makan. Kadang-kadang bukan apa, dengan pemakanan lah kita lupa, kita alpa, kita makan macam-macam. Sampai kerana jugalah, kerana pemakanan kita jugalah kita makan macam-macam. Ada kita yang tak boleh makan manis. Manis tak boleh ambil. Makanan masin tak boleh ambil. Daging tak boleh ambil. Nanti kolesterol tinggi. Lepas tu pula, makan-makan laut tak boleh, takut gaut dan sebagainya. Sebab tu pada saya, mencegah lebih baik dan merawat, jaga kesihatan daripada sekarang. Dan sebenarnya alhamdulillah, kerana parti Halik SOV Asia ni yang dah lama kat pasaran, saya dah pasti ramai yang pernah cuba, yang pernah amalkan. Sebab kalau setiap kali saya bersiaran kat Klasik, alhamdulillah selalu orang kata dapat sambutan luar biasa. Ramai yang bagi feedback-feedback yang bagus. Baru-baru ni ada kata, Datuk, alhamdulillah Acik minum, sebelum ni bacaan gula Acik tinggi. Tapi bila Acik minum, dia kata, alhamdulillah gula Acik makin baik. Dia kata, siapa kat sini juga yang risau. Sebab apa? Pemakanan tak sihat, kita suka makanan berminyak, makanan daging, yang boleh menjurus kepada apa? Lemak-lemak jahat, tak baik ni, kolesterol sampai kat, ada yang takut, Datuk. Saya takutlah nak buat check up, Datuk, saya risau. Sebab apa? Takut kena apa, makan ubat itu, ubat ini dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali, kita jangan takut. Kalau kita dah ada masalah tiga sangkai, kita kena usaha, ikhtiar, kita kena ambil, dengar nasihat pakar. You jangan takut, cik-cik, kita ni kadang-kadang bukan apa. Bila dah darah tinggi, kita nak pergi hospital. Kita berubat macam kampung. Jangan, cik. Kalau doktor dah bagi kita ubat itu, kita makan. Tapi saya nak tekankan kat sini semua, pendengar-pendengar Klasik yang saya hormati, sebab saya sayang anda.

0: kau tengok ya, dia memang diseru ya. Yang mana kalau kita tengok ya, pakar-pakar banyak mengisytiharkan kebaikan halia secara alami dapat membantu untuk kesihatan berganda. Dalam manuskrip kita lama pun, halia dapat membantu merawat pelbagai jenis penyakit. Ya, dalam Quran halia dipanggil zanjabil ya. Orang Arab ya, dia ambil halia ya, dan sebenarnya halia ni juga antara minuman dapat dalam syurga. Dan kalau kita ikutkan perubatan Islam juga ya, kita diseru untuk menggunakan perubatan secara alami semula jadi dan bukan bersifat sintetik. Okey, saya tak menolak perubatan moden, tetapi boleh kita nak amalkan. Sebenarnya ni adalah makanan tambahan yang ada kebaikan seperti madu ya. Yang mana halia juga baik untuk kesihatan. Dan juga perubatan Ayurveda, dia halia banyak digunakan untuk memanaskan badan ya, bagus untuk pengharaman ya. Dan juga dia membantu memekar tenaga tambahan, menyegarkan. Dan halia ni apa yang bagus, dia bersifat anti radang, anti inflamasi, yang sangat baik untuk kesihatan lutut kita. Kadang-kadang apa, dah bertambah usia, umur dah 50, 40, kadang-kadang 60, 70, 80, lutut kita ni orang kata radang, jalan tak larat ya, kurang gel-gel meniscus tu lah berkurangan. Jadi ya, lutut kita bergeser naik tangga tu rasa lengan-lengan lutut ya, jalan jauh tak larat ya, ataupun kadang-kadang solat tu Allah susah betul nak turun sujud dan sebagainya ya. Jadi ambil lah orang kata pendekatan yang mudah ya, jaga kesihatan kita, kurangkan berat badan, minum pati halia safiat juga, dia membantu menangkan pada darah kita ya, membantu untuk orang kata menghangatkan tubuh badan, pasti membantu juga untuk pencernaan kita, supaya apa, kita boleh membantu untuk membakar lemak-lemak juga ya, melancarkan peredaran darah. Mungkin dengan darah kita tak apa sihat ya, dah ada orang kata tersumbat lemak-lemak dan sebagainya, ambil ini membantu sangat-sangat. Jadi minum ni banyak kebaikan, dibantu juga buang angin, buang toksin ya, memerangkat lemak, minyak ya, mengurangkan juga lenguh-lenguh dan kebas-kebas kaki dan juga badan. Okey, sebenarnya kan banyak lagi kebaikan pati halia nak kongsikan anda semua, tapi saya faham ya, semua orang nak beli, nak cuba, nak rasa, nak tahu harga macam mana. Okey, harga dia murah sebenarnya ya. Harga kalau best biju kesihatan kat luar ni harga beratus ringgit, tapi pati halia ni satu botol RM65 sahaja. Jadi promosi untuk pendengar radio klasik, saya buat promosi dua botol pati halia kita ada RM130. Okey, saya nak bagi lagi satu item, saya nak bagi lagi lotion panas kita. Lotion panas kita RM30. Maka dengan itu RM130 sampai RM30 dan RM160. Pantaran RM10, RM170. Tapi di sana saya nak anda semua sehat, ibu-ibu ayah-ayah, saya bagi harga terus RM100 sahaja untuk 3 barangan. Dapat 2 botol pati halia, 1 botol 500ml. Dapat lotion panas lagi. Lepas tu untuk urutan, kebas-kebas, sapu kapuk, buang angin ya, puk kembuk angin-angin. Sapu je lotion ni, bagus. Dalam minum pati halia pun bantu buang angin pula. Banyak kebaikan halia ni. Okey, RM100 buat COD RM110. Okey, terus WhatsApp ke talian kami 019-244-4492. Sekali lagi, 019-244-4492. Sekali lagi ambil nombor ni, 019-244-4492. Okey, ataupun terus pergi ke TikTok saya, TikTok ataupun Shopee, pergi cari Datuk Azril di Asia. Masuk TikTok saya sekarang, Datuk di ATO, Datuk Azril di Asia. Datuk Azril di Asia, ada harga yang murah dekat saya jual juga. Cari je Pati Halia di Asia. Pergi dekat TikTok kan, tengok Pati Halia Extra di Asia. Jadi terus ke sana ataupun terus WhatsApp kita dengan kami 019-244-4492. Ya. 019-244-4492. Jadi terus ke sana WhatsApp kita dengan kami 019-244-4492 ataupun masuk ke TikTok saya sekarang, Datuk DATO, Datuk Azril Azril VASI, cari je shop saya, ada harga-harga murah, ada promosi-promosi yang istimewa. Pastikan VASI baru pergi, sebab apa, VASI adalah peneraju perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga mampu milik. Dan juga VASI ada keluarkan macam-macam produk, minuman sarang burung kita dapat mencuba off record, ada produk kesihatan dalaman wanita ya, untuk kesihatan macam pati halia pun ada juga ya, untuk rambut gugur pun ada juga. Pergi je ke TikTok saya, Datuk DATO Azril Azril di Asia, Datuk Azril di Asia. Okey, terima kasih, jumpa lagi semua ataupun WhatsApp kanan kami 019-244-4492. Sekali lagi 019-244-4492. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dato' Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas VASIA Cosmetic dan juga Healthcare. Baiklah saudara, mari kita berhibur dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Carefree dengan lagu yang bertajuk Joget Anak Gembala. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Karkun. K-A-R-K-U-N. Karkun. Karkun adalah kerani atau jurutulis.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum dan selamat petang serta salam hujung minggu buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan yang akan temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Kalau hari biasa waktu macam ni mungkin ramai ataupun masing-masing tengah sibuk dengan urusan kerja, tapi bila dah tiba hari Sabtu macam ni, hari ni 3 Oktober 2026, suasananya sedikit berbeza. Sebab apa? Saudara, ada yang masih santai dekat rumah, ada yang keluar mencari makan, ada juga yang bawa keluarga berjalan-jalan, dan tak kurang juga yang masih lagi berada di jalan raya ketika dah waktu ini. Tapi apa-apapun aktiviti saudara pada hari ini, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk diri sendiri. Rehatkan minda untuk menikmati suasana hujung minggu, dan yang paling penting, kalau sedang memandu ketika ini, pandulah dengan berhati-hati. Dan sekarang ini, saudara, selama satu jam ini saudara akan dihiburkan dengan irama lagu pop Ye Ye, dan akan diselang-selikan dengan lagu popular tahun 70-an dan juga 80-an. Dan saya nak mulakan irama lagu pada pukul 2 petang ini dengan lagu ini, nyanyian daripada Dato' Ahmad Jais, lagu yang bertajuk Mabuk Kepayang. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik.

Buat saudara yang mendengarkan kami dari Georgetown Pulau Pinang, terima kasih memilih frekuensi 101.7 untuk hiburan saudara di hujung minggu ini. 2:16 petang, selamat petang dan selamat berhujung minggu buat saudara yang mendengarkan kami tidak kira di mana saudara berada. Dan kalau frekuensi radio klasik tidak berapa jelas di tempat saudara, saudara juga boleh menggunakan aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan radio klasik. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Dato' Jeffrey Dean, lagu yang bertajuk Mas Mona. Tapi kita berikan laluan seketika kepada Alina and the Batiks dengan lagu yang bertajuk Mohon Kasih. Terus menghiburkan saudara hanya di Wirama Hujung Minggu.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang, menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah meracun hati dan pikiranku. Duniaku kini diselaputi mendung, maka tersiksalah aku dan

0: Dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua.

coretan kenangan. Aku, Dia dan Lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, Aku, Dia dan Lagu. Wirama, Hujung Minggu.

2:51 minit petang. Selamat petang dan selamat berhujung minggu buat saudara yang mendengarkan Radio Klasik ketika dah waktu ini. Baiklah saudara, menarik menanti saudara di jam yang seterusnya pukul 3 petang. Seperti biasa, kita ada rancangan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamin kenangan. Ini dia daripada Ani Hamid and the Dreamers dengan lagu yang bertajuk Senyum Sayang. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih buat saudara yang terus setia dengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara ataupun yang dengarkan Radio Klasik menerusi aplikasi RTM. Klik kembali semula bersama-sama dengan saya, Syazmil Izwan. Dah pun pukul 3.05 minit petang ketika dah waktu ini. Nampaknya kita dah masuk dalam rancangan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sambil saya bersiaran di radio ni, saya juga sedang bersiaran langsung di TikTok Live Radio Klasik. Jadi untuk saudara yang belum lagi follow kami ataupun ikuti kami di semua platform sosial media Radio Klasik, saya mohon untuk saudara ikuti kami sekarang ini juga. Baiklah, kembali menghiburkan saudara dengan pilihan penyanyi yang menjadi kegemaran ramai dan tiga lagi artis yang dipilih untuk minggu pertama bulan Oktober ini untuk rancangan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Tapi terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada penerbit bersama iaitu Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlina Ahmad Razdi serta penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan. Dan saudara, Senandung Pesona Klasik pada minggu ini kami bawakan tiga artis. Yang pertama, Dato L. Ramli. Yang kedua, Lina Kamsan. Dan juga yang ketiga, Linda Elizabeth. Dan saya nak mulakan dengan artis yang pertama, Dato L. Ramli. L. Ramli atau nama sebenarnya Ramli Lazim, dan beliau yang dilahirkan di Sungai Dibung Besar Pulau Pinang menjelaskan Orkes Sri Melur merupakan pancaragam pertama yang dianggotainya. Orkes Sri Melur pula terbentuk dengan memainkan irama Hindustan merupakan lagu-lagu Muhammad Rafi dan juga Lata Mangeshkar, dan mereka menyanyikan lagu Hindustan. Lagu yang pertama saudara pilih untuk rancangan Senandung Pesona Klasik pada minggu ini, lagu yang pertama, Siapa Bilang Aku Tak Sayang. Semuanya untuk saudara menerusi Senandung Pesona Klasik.

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Senandung pesona klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.
4: Okey, baik. Kembali semula bersama-sama dengan saya untuk Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Dan kalau saudara nak tengok saya secara langsung, boleh pergi ke TikTok Live Radio Klasik. Baiklah, saudara. Lagi sedikit mengenai info penyanyi kita ataupun artis kita yang kedua ini, iaitu Lina Kamsan, yang mana beliau pernah mengundurkan diri demi keluarga pada tahun 1996. Iaitu pada waktu namanya masih lagi kukuh dalam industri muzik tanah air. Beliau telah mengambil keputusan besar untuk meninggalkan dunia seni arus perdana. Dan keputusan ini dibuat bagi memberikan tumpuan dan komitmen sepenuhnya kepada urusan keluarga dan membesarkan anak-anak. Dan dua buah lagu yang saudara pilih, nyanyian daripada Lina Kamsan, lagu yang pertama Siapa Dia dan lagu yang kedua Puteri Ledang. Jadi saudara, mari kita dengarkan bersama menerusi Senandung Pesona Klasik.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

saya Muttalib dari Jitra Kedah Ipura di Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.
1: 3.40 minit petang, Senandung Pesona Klasik, kami pilih artis, saudara pilih lagu. Dan saudara, Linda Elizabeth pernah membuat keputusan untuk mengembara ke Amerika Syarikat, dan pada masa yang sama Tan Sri Ahmad Nawab mengajak beliau meneruskan kerjaya nyanyiannya di Malaysia. Dan album kedua yang berjudul Mata Buaya menampilkan genre melodic rock amat berbeza dengan album pertamanya yang diterbitkan oleh syarikat WMA Records pada tahun 1988. Judul albumnya ialah Linda Elizabeth Mata Buaya pada tahun 1988. Dan lagu yang saudara pilih untuk penyanyi Linda Elizabeth yang ini, lagu yang pertama ini Jangan Dicari, dan yang kedua Jalan Mana Nak Ku Tuju. Semuanya untuk saudara menerusi rancangan Senandung Pesona Klasik.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.
1: Baiklah, dah pun pukul 3.49 minit petang. Nampaknya saudara, rancangan Senandung Pesona Klasik Kami Pilih Artis, saudara pilih lagu, telah pun sampai ke penghujung untuk minggu ini. Terima kasih buat saudara yang telah pun pilih lagu-lagu di poster ataupun di Facebook rasmi Radio Klasik. Dan juga saudara boleh nantikan Senandung Pesona Klasik setiap hari Sabtu bermula pukul 3 petang. Dan saya Syazmil Izwan bagi pihak penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan, dan penerbit bersama Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlina Ahmad Razdi, mengakhiri Senandung Pesona Klasik dengan serangkap pantun. Kalau penerbit dah sediakan pantun, saya kena bacakan pantunnya. Pantunnya berbunyi begini: terbang hinggap arunika pagi, tiung emas kicau merdunya, walau sudah tiada lagi, rindu terubat dengar lagunya. Saya Syazmil Izwan menutup siaran untuk rancangan Senandung Pesona Klasik Kami Pilih Artis, saudara pilih lagu.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Karkun. K-A-R-K-U-N. Karkun. Karkun adalah kerani atau jurutulis.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
2: Tak ada.
3: Buat terkejut selalu melah gak eh. Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah Mila. Kita ni kan satu keluarga.
4: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Sedapnya mi bandung muar kedai Pak Amik ni. Rugi, rugi Bella tak merasa.
2: Suzana. Seorang je ke? Kesian.
1: Taklah. Tu, ada si bulus teman. Kalau tak ngata orang kan nombor satu Saif ni.
2: Orang semua berpasangan. Tu, tengok meja depan tu. Berdua. Meja belakang pun berdua. Tepi sana pun ada. Tu bertiga tu. Awak tetap seorang Tak laku ke?
1: Tak sayang mulut. Bukan sebab tak laku lah. Tapi sebab mahal tau tak? Hanya orang yang mampu je boleh beli. Tadi ada si Bella lah teman. Tapi tiba-tiba pula Abang Ujang telefon dia. Dah dia terpaksa tinggalkan saya.
2: Kacau lah Abang Ujang ni.
1: Orang Melaka. Dah bersiap sedia ke dengan PRN Melaka ni?
2: Mestilah. Tak sabar tau. Nak jalan tanggungjawab saya ni.
1: Awak tugas kat sana ke Saif?
2: Tak tahu lagi. Tapi waktu PRN cuti kena beku lah. Tapi awak tahu, seramai 3,150 pegawai dengan anggota polis bersiap siaga untuk pastikan keselamatan dan ketenteraman awam terpelihara sepanjang proses pilihan raya negeri PRN Melaka yang bakal berlangsung tak lama lagi.
1: Ramainya Saif.
2: Untuk PRN ni mestilah melibatkan ramai lagi anggota, termasuk bantuan tambahan seramai 1,500 anggota daripada kontinjen lain.
1: Kadang-kadang kan saya terfikir tau, macam manalah tahap latihan mereka
2: Sebenarnya kontinjen Melaka ni dah buat persiapan dah 3 bulan lalu tau. Termasuklah menjalankan simulasi serta latihan seperti latih amal ex undi PRN ke-16 Melaka 2026. Simulasi ketenteraman awam sebagai persediaan menghadapi PRN.
1: Terbaiklah pasukan kita. Tapi kan, takut jugalah kan. Sebab kadang-kadang ni ada je berita yang tak sahih, yang melayang-layang kat media sosial tu. Macam mana nak kawal tu
2: Itulah dari aspek kawalan dan pemantauan media sosial. PDRM akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memantau kandungan dalam talian, terutama isu sensitif membabitkan 3R, raja, agama dan mangsa, serta penyebaran fitnah.
1: Terbaik dari ladang. Yelah, kalau boleh kita nak semuanya berlangsung dengan aman dan terkawal juga. Ini untuk mengelakkan perkara yang boleh menjejaskan ketenteraman awam.
2: Sembang punya sembang. Lupalah nak order nasi goreng kambing untuk Shima.
1: Itulah, cari kawan buat regu, kawan asal dari Lati. Kalau udah dapat gu, sembang kencang tak berhenti.
2: Jalan-jalan pergi Sungai Rambai. Dahlah, bye.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.
4: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
5: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dalam Wirama Hujung Minggu di jam yang terakhir ini. Baiklah saudara, seperti biasa pukul 5 petang setiap hari Sabtu di hujung minggu ni kita ada Pilihan Menggamit Kenangan. Saudara boleh hantarkan permintaan lagu saudara ke nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-1228. Dan saya nak tunaikan permintaan yang pertama ini daripada Kak Saayah yang berada di Kampung Air Hitam Teluk Intan. Nak minta lagu nyanyian daripada Datuk Malik Ridwan dengan lagu yang bertajuk Cukup Sampai Di Sini. Pilihan Menggamit Kenangan hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: sekarang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa dah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Ramlai.
3: Eh, Ramlai, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramlai.
3: Buka radio.

Baik, buka radio saudara. Buka radio dan kita buka langkah. Dalam pada menyusun langkah, kita pasang kuda-kuda dulu. Perkemaskan tapaknya. Ayo, pasang kuda-kuda. Biar kemas. Biar tegap. Biar kokoh tapaknya saudara, agar tidak sumbang langkah yang kita nak mulakan untuk pertemuan petang ini. Masuk. Baik, dan dalam pada memulakan langkah untuk pertemuan hari ini, sekali lagi jodoh kita dipertemukan untuk pertemuan petang Sabtu, atau disebut sebagai Sejana dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Sejana 3 Oktober 2026 bersamaan hari yang ke-21 dalam bulan Rabiul Akhir mengikut hitungan Taqwim Hijri. Hamba Azlan Umar memulakan pertemuan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Salam salam hamba juga untuk kita mulakan pertemuan petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi, dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Syazmi Lizwan yang dah pun bersama-sama dengan saudara yang dah pun memulakan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini bermula 5.30 petang, dan ruangan ini akan diteruskan, dilanjutkan membawa ke pukul 7 malam nanti untuk hamba sambung lagi saudara, menyambung tugasan ini dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luar, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu

0: Yang membuat-buat saudara. Banyak rasa yang duk ada ni. Makanya mari kita kongsikan segala rasa yang ada dalam pada berkongsi kenangan menerusi lagu-lagu pilihan saudara. Kongsikan menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk untuk saya tunaikan, untuk saya bacakan kudara, untuk saya tunaikan kudara petang ini. Menerusi talian WhatsApp rasmi kami 013-5656-128. Mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih yang mengena kiranya untuk nak ditunaikan kudara petang ini. Baik, antara yang mengena kiranya kiriman yang datangnya daripada pengirim yang bernama Cikgu Ben Pantai Seremban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya kalau mengena nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Uji Rashid, Kau Milik Hatiku. Dan lagu ini untuk suri hatiku Hajah Salbiah Muhammad Said yang sedang gigih mengemas pokok-pokok durian. Pokok durian dia kemas, ya. Dahsyat. Ini macam satu kapal air pun tak boleh cukup. Di kebun kami, kebun yang sekangkang ke di Labis Johor. Apapun katanya, moga suri hatiku gembira dengan lagu pilihan petang ini. Ya, baik, terima kasih. Cikgu Zaini bin Alias, Bandar Tasik Mutiara, Simpang 4, Pulau Pinang. Kalau mengena petang ini nak minta tunaikan kudara sebuah lagu nyanyian oleh Arham Datuk Sudirman Haji Arsyad, Selagi Hayatku Ada. Dengan kata-kata, selagi hayatku ada, selagi hayat di kandung badan, Radio Klasik tetap di hati. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena untuk ditunaikan kudara petang ini, Abdul Rahman Man dari Taman Anggrek, Bandar Tenggara, Kulai Johor, nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Baik, lagu ini juga ditujukan istimewa untuk isteri tersayang Noli, dengan ucapan selamat menikmati petang hujung minggu bertemankan Radio Klasik. Baik, yang lain lagi tu hantarkan kiriman saudara. InsyaAllah kalau mungkin kiriman saudara pula antara yang terpilih untuk saya tunaikan kudara sepanjang ruangan ini berlangsung sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dalam pada saya nak tunaikan kudara lagu-lagu pilihan saudara untuk ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, kejap nanti nak dikongsikan juga terlebih dahulu perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Pilihan menggamit kenangan istimewa Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.08 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.11 minit petang dan Kuching Sarawak 6.33 minit petang. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik, menggambil kenangan di Ramadan dan zaman untuk lagu ini. Nyanyian Older Ham Datuk Sudirman Adi Arsyad, Selagi Hayat Gua Ada. Lagu yang terhasil pada tahun 1986. Lagu pilihan saudara, lagu pilihan pendengar, pilihan menggambil kenangan petang ini. Setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad, ruangan ini di kami kudarakan ataupun kami wujudkan ruangan pilihan menggambil kenangan ini untuk meraihkan lagu-lagu pilihan saudara. Jadi untuk itu, saudari rasa macam terpanggil, rasa macam teringin sangat nak dengar lagu yang ada kenangan dalam hidup saudara, hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Sekali lagi, 013-56-56-128. Mari kita tengok lagi kiriman siapa selanjutnya antara yang terpilih, yang mengena lagi untuk nak ditunaikan kudara petang ini.

0: Nyaman udara petang, saudara. Gambaran petang yang mendamaikan, petang yang indah, sambil kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah dengan lagu-lagu pilihan, saudara. Selanjutnya, antara yang terpilih yang mengena untuk nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada pendengar Radio Klasik dengan nama gelarannya Pok Cik. Membahasakan dirinya sebagai Pok Cik. Pok Cik Pin, maafkan saya. Pok Cik Pin dari Macang, Kelantan. Teringin nak dengar lagu nyanyian Dato' Sharifah ini, Bunga Tanjung. Dan lagi kiriman yang juga mengena untuk ditunaikan kudara petang ini, Rozi Cik Kwan dari Rawang. Bahagia rasanya menikmati petang dengan lagu-lagu pilihan petang ini, dan katanya kalau mengena nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Kerabat Keinsafan. Dan satu lagi kiriman yang mengena juga lagi nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada Acik Jamiah Jabar Mersing, minta tunaikan sebuah lagu nyanyian kumpulan Slam, Kembali Terjalin. Lagu ini untuk semua ahli Blok 4 Tenggaruh 5, dengan ucapan moga ikatan silaturahim antara kita akan berkekalan. Terima kasih juga kepada Ketua Blok 4 Jamilah Muhammad Said. Baik, yang lain lagi nantikan. Mungkin selanjutnya selepas ini kiriman saudara pula yang mengena harapnya untuk ditunaikan dalam ruangan ini, ruangan pilihan menggamit kenangan, ia akan berterusan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan nantikan juga kejap nanti antara perkongsian istimewa setiap petang, perkongsian rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan menyusul. Kekal setia menggamit kenangan dengan lagu-lagu pilihan saudara untuk ruangan ini, pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam siaran buat seluruh pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan saya ada pantun, pergi ke pekan membeli suasa. Suasa dibeli diiring teman. Dodo tradisi enak rasanya, warisan bangsa zaman berzaman. Selamat bertemu dalam rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan bersama saya Cik Uji yang akan membawa saudara menerokai keunikan produk warisan kita. Hari ini saya ke Sungai Bau, Jawi, Pulau Pinang. Di talian saya sekarang seorang pengusaha yang tidak asing lagi dalam mengekalkan resipi turun-temurun, iaitu Puan Rahmat B binti Ismail, atau lebih mesra dengan panggilan Mak Teh, pemilik kepada Pak Teh Dodo Enterprise. Syarikat ini telah mula mengeluarkan produk Dodol sejak tahun 2014. Dodol mereka ini bukan sahaja dinikmati oleh orang tempatan, malah sudah mempunyai kesinambungan warisan untuk meneruskan pasaran global merusi ejen jualan pertanian. Apa khabar Mak Teh?
2: Ya, Assalamualaikum. Okey, tetap kabar baik.
1: Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Radio Klasik hari ini. Mak Teh, boleh kongsikan sedikit kisah bagaimana bermulanya kisah Pak Teh Dodol Enterprise pada tahun 2014?
2: Okey, ya baik. Okey, terlebih dulu Assalamualaikum. Saya Mak Teh Dodol lah, lebih dikenal dengan Mak Teh kan. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak Radio Klasik. Cik Uji, terima kasih kepada Cik Uji yang sudi memberi peluang pada Pak Teh Dodol untuk berkongsi kisah perjalanan perniagaan ini lah. Untuk pengetahuan semua, bermulanya perniagaan Pak Teh Dodol ini adalah pada tahun 2014 kan. Okey, pada mulanya kami memang jualan dodol ni hanya waktu-waktu perayaan saja. Maksudnya tahun hanya dua kali lah, raya puasa, raya haji kan. Tapi masa tu kami memang ada perniagaan lain kan. Tapi bila perniagaan yang lain tu dia dah macam merosot kan, dia punya pendapatan daripada perniagaan lain tu dah merosot. So jadi kami dah cuba alternatif lain untuk kita meningkatkan pendapatan kita kan. Pada waktu tu lah timbulnya idea untuk cuba buat perniagaan lain. Dan yang kami pilih adalah dodol lah, sebab kami dah biasa buat dodol jualan kan. Jadi kami beranilah untuk mengembangkan perniagaan tu kan. Kami buat caranya dengan kami bom hantar ke kedai-kedai. Dalam masa setahun, sepanjang setahun tu kita nampak perkembangan dalam perniagaan dodol ni. So kita terus tutup terus kedai yang lama. Kita mulakan dengan perniagaan dodol. Tinggallah sekarang lah, Alhamdulillah, insyaAllah.
1: Baiklah. Dodol ni amat sinonim dengan kesabaran yang tinggi. Boleh Mak Teh ceritakan keunikan resipi warisan dodol Pak Teh yang membuatkan berbeza daripada dodol-dodol yang lain?
2: Dari segi keunikan, kalau kita nak cerita, dodol ni biasalah kan. Kalau kita nak cerita tentang kesedapan, tentang lemaknya, boleh kita mendapati oleh daripada semua pengusaha-pengusaha dodol yang lain kan. Sama juga dia punya rasa kesedapan kan, untuk untuk pastikan dodol nostalgia zaman dulu-dulu kan, cara kacau kawah kan. Yang tu keunikan-keunikan yang memang sedia ada lah. Tapi yang keunikan yang paling yang kita boleh katakan adalah dari cara segi pasaran dan cara segi pembungkusan dodol tu. Kita buat cara packaging yang kecil supaya mudah orang membeli dengan harga yang mudah milik. Murah kan? Dengan kecil. Dari segi kuantiti yang sedikit kan? Kadang-kadang orang nak makan dodol ni, orang tak semestinya orang akan makan banyak kan? Rasa sikit. Habis tu baru dia teringin balik nak makan balik kan? So kita cuba ideakan cara pembungkusan yang kecil supaya orang sentiasa boleh dapat makan dodol, hari-hari pun boleh makan. Dan lagi satu, orang kata sepanjang tahun.
1: Baiklah Mak T, sepanjang lebih 10 tahun beroperasi, apakah cabaran terbesar yang pernah Mak T hadapi dalam mengekalkan rasa asli dodo tradisi Jawi ini?
2: Cabaran yang paling-paling besar yang pernah kami pernah lalui ialah cabaran daripada bahan mentah. Kita lebih nak utamakan supaya produk makanan tu macam kita makan, kan? Jadi bila customer dapat makan tu, dia akan merasai macam dia masak sendiri. Ya, contoh macam tu, kan? Jadi macam puas-puasan hati pada para pelanggan, kan? Memang menekankan daripada segi bahan mentah yang kami dapat tu. Dari segi tepungnya, kan? Gula merahnya, kan? Santannya yang fresh, yang santan yang memastikan supaya lemak dia tu betul-betul terasa, kan?
1: Baiklah, Cik Uji, difahamkan produk Mak Teh ni dah ada kesinambungan warisan untuk dibawa ke pasaran global. Boleh Mak Teh kongsikan perancangan ataupun persediaan untuk membawa dodol Pak Teh ke pesada antarabangsa?
2: Okey. Untuk kesinambungan warisan Pak Teh dodol ni, memanglah kita harapan kita supaya anak-anak akan menyambung, kan? Tapi buat masa sekarang ni, Mak Teh lebih mengharapkan bila anak tu dia nak sambung, biar dia betul-betul berminat. Berminat untuk membesarkan lagi penjagaan ni lah. Itulah harapan kita. Maka dia boleh bawa ke peringkat global supaya dia boleh mengupgradekan lah produk dodol ni untuk peringkat yang lebih, yang kata, lebih tinggi lah.
1: Baiklah Mak Teh, memandangkan dodol ini menyasarkan pasaran global, bagaimana pula dengan penglibatan ejen jualan pertanian dalam membantu meluaskan rangkaian penjagaan Mak Teh?
2: Dari segi bantuan daripada ejen pertanian ni, Mak Teh banyak masuk program-program farmer, kan? Yang buat jualan terus lah tempat-tempat yang dah mereka letakkan macam pasar tani, kan? Dan kita juga ada masuk program latihan waktu cuti sekolah yang mana yang dianjurkan oleh pihak pertanian, pihak farmer, kan. So kita selalunya join dengan farmer lah banyak.
1: Baiklah, bagi pendengar yang berminat untuk mendapatkan sebarang, sebahagian daripada ejen jualan ataupun ingin membuat tempahan, bagaimanakah cara untuk mereka menghubungi Mak Teh?
2: Untuk siapa-siapa yang berminat untuk jadi ejen, kan, ataupun untuk nak beli terus, kan, hubungi kami di talian telefon 013-924-1042.
1: Baiklah, zaman sekarang ni, anak muda dikatakan kurang berminat dengan pembuatan makanan tradisional. Betul ke?
2: Bagi pendapat Mak Teh ni, anak muda zaman sekarang ni lebih cenderung pada produk-produk yang mudah-mudah untuk dijual sekarang ni, yang Mak Teh nampak lah, kan. Perkembangan ni banyak melalui TikTok, so anak muda lebih suka pada produk-produk yang mudah dijual. So.
1: Dan bagaimana Mak Teh lihat penerimaan golongan muda terhadap dodo warisan Mak Teh ni?
2: Sekarang ni, alhamdulillah, anak muda suka makan dodol Pak Teh ni, sebab yang mana yang tak pernah makan dodol pun dan tak tahu dodol ni adalah warisan daripada dulu, kan. Kadang-kadang tu dia kata, oh ni dodol tu, ni apa, ha, kan, contoh macam tu, kan. Tapi disebabkan cara packaging tu, dia pun jadi macam berminat untuk mencuba rasa, kan, dodol. Bila dia pernah cuba rasa, dia pun rasa macam dodol ni biasalah, dia macam manisan, kan. Jadi anak muda banyak yang suka makan dodol ni. Boleh dikatakan dodol ni macam kesukaan semua golongan.
1: Mak Teh, apakah bantuan ataupun sokongan daripada agensi pertanian yang paling memberi impak kepada perkembangan perniagaan Mak Teh sehingga ke tahap ini?
2: Okeylah. Sepanjang pelibatan kami dalam perniagaan Pak Teh dodol ni, kan, kami sangat-sangat bersyukurlah sebab kami dibantu oleh Jabatan Pertanian, yang mana kami akan mendapat bantuan daripada segi bengkel, bantuan daripada segi peralatan. Sangat-sangat bersyukurlah sebab bantuan daripada Jabatan Pertanian yang begitu membantu, kan, membantu usahawan-usahawan untuk mengembangkan perniagaan lah.
1: Baiklah Mak Teh, di manakah Mak Teh melihat hala tuju Pak Teh Dodol Enterprise dalam tempoh 5 tahun akan datang?
2: Untuk masa depan, 5 tahun akan datang, insya-Allah kita akan membuktu kedai Pak Teh Dodol yang khas, kan, untuk memudahkan orang datang membeli Pak Teh Dodol yang terletak di Jawi Pulau Pinang lah. Yang itulah impian, dan kita akan memperkembangkan lagi cara marketing kita lah. Dodol kita akan kembangkan dari segi apa ni, jualan talian online. Orang kata jualan tu, bila jualan meningkat, kita ada modal yang modal untuk kita membina satu kedai Patih Dodol. Dan kita ada juga apa ni, produk sampingan kita Anika Krepek tu, kita akan gabungkan sekali lah dalam kedai tu, insyaAllah. Yang sudah kita punya perancangan untuk 5 tahun akan datang, insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Baik, akhir sekali Mak Teh, apakah pesanan ataupun nasihat Mak Teh kepada usahawan yang berhasrat memperjuangkan dan mengekalkan produk warisan seperti Mak Teh?
2: Untuk generasi muda yang sekarang ni kan, untuk nak mengekalkan produk-produk warisan ni, yang pertama sekali orang kata kesungguhan minat. Kesabaran kan, dan usaha tu untuk kita banyakkan buat jualan, supaya dengan jualan itulah kita akan dapat mengembangkan perniagaan kita dengan cara duit tu sendiri. Kita tak payah mengharapkan pinjaman-pinjaman kan. So kita contohnya macam ni lah, bila kita dapat keuntungan tu, kita laburkan balik kepada perniagaan tu. Kita jangan terus rasa macam dah enjoy dengan jual duit yang kita dapat kan. So kita dengan cara macam tu, kita boleh sustainkan kita punya perniagaan tu dari segi modal lah. Sebab kita kena faham sekarang ni, perniagaan dia tak macam dulu. Sebab dia bergantung kepada bahan mentah ya, dari segi kita punya cash flow lah. Yang tu yang kita kena jaga dululah. Kita boleh berkembang sedikit-sedikit-sedikit perniagaan tu kan, baru kita akan nampak dia punya graf tu lah, graf tu kan.
1: Baiklah. Alhamdulillah. Sungguh menarik perkongsian daripada Mak Teh tadi. Rupa-rupanya di sebalik sebiji dodol yang manis dan melekit, tersimpan 1001 kisah usaha gigih dan warisan yang sangat luas untuk mempertabatkan warisan bangsa ke mata dunia. Terima kasih banyak-banyak Mak Teh atas perkongsian serta nasihat tadi. Semoga Mak Teh Dodol Enterprise terus maju dan jaya dan terbang tinggi di pasaran global. Kain songket tenunan lama disimpan rapi di dalam peti. Dodol klasik warisan bersama sentiasa melekat di dalam hati. Pendengar budiman, setakat ini sahaja dahulu program Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk kali ini. Kenali produk kita, hargai warisan kita. Saya Cik Uji, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam menggamit kenangan.
3: #saudarakongsi kami itulah. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Menggambar kenangan dengan irama yang berentas zaman berlalu, lagu nyanyian Dato' Sharif Aini Bunga Tanjung, lagu pilihan saudara, pilihan pendengar untuk ruangan pilihan pendengar petang hujung minggu, petang hari Sabtu dan esok satu hari lagi untuk ruangan pilihan pendengar bermula 5.30 petang. Dan kita di penghujung ruangan pilihan pendengar petang ini, sedang untuk saya tunaikan dua lagi kiriman terakhir yang sempat ditunaikan kudara petang ini. Okey, dan dua yang terakhir itu, siapalah gamaknya yang bertuah terpilih minit-minit akhir, saat-saat akhir penghujung ruangan pilihan menggamit ketangan petang ini. Mari kita tengok kiriman siapa yang terpilih, siapa yang kena. Ya, mengena kiranya semua kenalah. Kena, kalau tak terpilih pun kena juga. Kena sabar, kena reba dan kena cuba lagi lain kali. Baik, untuk petang ini yang mengena, yang dimaksudkan yang bertuah itu, tahniah kepada pengirim yang bernama okay, mana nama dia? Kalau boleh nak minta tunaikan sebuah lagu, kalau boleh minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Jamilul Hayat, Mawar Putih Tanda Perpisahan. Sayangnya nama dia siapa ni? Nama pengirim tak ada lah saudara, alamai. Dan satu lagi kiriman yang diterima ni daripada pengirim okay, tak ada nama juga ke? Nak minta kudarakan satu lagu. Sebelum tu nak tanya, ini betul-betul kecobaan. Tadi pagi dah kudara, petang pun kudara lagi. Ini betul-betul bukan cobaan. Katanya petang ini nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Baik, itu aja yang sempat saya tunaikan kudara petang ini. Dua kiriman terakhir ini sebagai menghiasi dan juga mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan untuk petang ini. Dan nantikan juga kejap nanti dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman. Macam biasa sedara, tahniah kepada yang terpilih, dan kepada yang tak terpilih pun macam biasa, anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama. Dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Solat fardu yang didirikan dengan sempurna, meliputi rukun dan sunatnya, akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil, seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu salat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 34 hingga 36.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wala

Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali.

Mereka terus berdegil. Bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-adakan secara dusta bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, "Kalau aku yang mereka reka wahyi itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu. Dan sebenarnya, aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku."

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
4: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
5: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
6: Menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Menurut

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi langkah pertemuan untuk malam ini. Saya Azlan Omar akan terus temankan malam saudara untuk jadual pertemuan yang agak panjang. Jadual pertemuan ini akan berterusan membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Dan dalam bermeniti waktu menuju ke pukul 8 malam, nantikan 8 malam nanti. Irama berterusan selama 1 jam, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam menerusi ruangan melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Baik, kepada yang dah pun berada di kediaman waktu ini, selamat menikmati malam sambil menantikan juga waktu makan malam. Ada yang baru selesai makan malam, ada yang sedang menantikan waktu makan malam, atau mungkin ada yang sedang menantikan seseorang, ahli keluarga mungkin, untuk sama-sama menikmati makan malam secara berjemaah. Saya kira itu antara nikmat dalam kehidupan berkeluarga, jadikan masa bersama keluarga sebagai masa yang berkualiti. Dan antara masa yang berkualiti adalah masa di meja makan. Kerana selain daripada berkongsi rezeki, di meja makan juga kita berkongsi kegembiraan bersama seluruh ahli keluarga. Macam itulah. Kami di Radio Klasik pula berkongsi dengan saudara, berkongsi dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, menemani malam saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman, hanya di sini, di Radio Klasik.

sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama 1 jam berikutnya untuk tugasan 6 jam. Makanya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam kami hidangkan buat saudara lagu-lagu tanpa henti selama 1 jam menerusi ruangan sepanjang jalan kenangan. Dan dalam meneruskan juga lagi pertemuan kita untuk malam ni, kejap nanti juga akan saya kongsikan pula dengan saudara perkongsian waktu solat fardu isyak untuk malam ni. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentah zaman, hanya di sini di Radio Classic.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kosar hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu. 6 petang hingga 6 pagi menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

An Abi Juhaym radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi." Qala Abu Nasr: "La adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan." لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaym radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Karkun. K-A-R-K-U-N. Karkun. Karkun adalah kerani atau juru tulis.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermaksud.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
5: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
6: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Lajis. Kau dengar, aku baca. Al-Mari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio, Lajis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lagi?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Eh, Ramle.
3: Eh, Ramle, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramle.
3: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Ada kelas yang menggambit kenangan di ramah merentas zaman. Selamat malam Kuala Lumpur. Selamat malam Malaysia. Kami bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media untuk pertemuan malam ini dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Inilah kami Radio Klasik. Kami kurangkan rancangan Melodi Antara Bangsa setiap malam hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Maka inilah harinya, inilah pertemuannya, inilah rancangannya. Rancangan Melodi Antara Bangsa, dan inilah hamba orangnya, Azlan Omar. Ia akan terus menemani malam saudara, kemeriahan untuk malam hujung minggu dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Sambut salam hamba terlebih dahulu untuk kita mulakan pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat malam. Selamat menikmati malam saudara. Ada yang sedang makan-makan, ada yang sedang minum-minum waktu ini, ada yang sedang berada di jalan raya mungkin. Hari-hari sentiasa dalam meneruskan perjalanan dan perjalanan kita untuk kita mulakan perjalanan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa ini. Ya, saya pilot saudara, saya jurupandu saudara untuk malam ini. Dengan seleksi lagu-lagu yang dah pun disediakan untuk hidangan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Seleksi lagu-lagu dari seantero dunia juga dimuatkan. Perkongsian lagu tema Siri TV pilihan menanti saudara. Kepada yang menantikan lagu tema Siri TV apa pula yang saya nak kongsikan untuk malam ini, kita nantikan kejap nanti. Dan nantikan juga kejap nanti antara lagu yang menghiasi Melodi Antara Bangsa. Ada lagu nyanyian Bryan Adams. Bryan Adams untuk lagu ini, Everything I do it for you. Juga nanti ada lagu nyanyian Roberta Flack. Killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with this. Killing me softly with his song, Roberta Flack. Dan ada ramai lagu Hindi juga turut dimuatkan dalam Melodi Antara Bangsa. Yeah.

Dan dengan suara Latar Mageshkar, Pan Mini dan juga Shivan untuk lagu ini. Yadun Ki Barat, lagu yang juga dimuatkan untuk filem itulah. Filem Yadun Ki Barat. Baik, semua ini akan terus mengembalikan semula kenangan untuk pertemuan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Dan masanya sekarang untuk saya nak kongsikan juga perkongsian lagu tema siri TV untuk malam ini. Kepada yang nak meneka siri TV apa yang saya kongsikan untuk malam ini, jangan lupa kenalkan diri, nama saudara, kemudian barulah berikan jawapan itu dan hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Sekali lagi, 013-56-56-128. Perkongsian lagu tema siri TV untuk Melodi Antara Bangsa Radio Klasik. Lagu tema siri TV di Radio Klasik.

Jason.

0: lagu tema Siri TV di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

0: Berkenangan dengan diramanya modern tanah zaman untuk bertemu dalam canggih melodi antara bangsa malam ini saya. Baik, saya siapkan teko kopi panas untuk kita nikmati sama-sama malam ini saudara. Dibuat minum kepada yang sedang menikmati minuman waktu malam-malam ini sambil menikmati lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara untuk pertemuan dalam rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Sebelum saya nak sebutkan nama-nama pendengar radio klasik yang berjaya meneka dengan betul lagu tema siri TV yang baru saja saya kongsikan kejap tadi, kita minum dulu saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Baulah lancar sikit dekat ni sana untuk saya nak bacakan, untuk saya nak sebutkan nama-nama pendengar radio klasik antara yang berjaya meneka dengan betul lagu tema siri TV yang baru aja saya kongsikan tadi. Siri TV tembak-tembak ini antara yang paling ramai penonton lah saya kira. Dan disebabkan itu ramailah yang berjaya meneka dengan betul perkongsian lagu tema siri TV untuk malam ni. Okey, baik, antaranya Zulngah 434. Terima kasih. Siri TV yang dimaksudkan ini ialah Combat. Lakonan Vic Morrow, Rick Jason, Little John.
1: Rick Jason.
0: Yeah. Okay, baik. Zulngah 434 antara yang berjaya meneka dengan betul Faiz Ahmad Fuad, Mata Air Perlis, Nur Habibah Desaru, Acik Fatimah Zah Mua. Okay, Neni No, Bukit Beruntung, Muhammad Jaafar, Cepo, Perak, Aunty Sally, Kepung, Dan Godset, Tomat, Teluk, Panglima Garang, Asmadi Awaludin, Kanga Perlis, mana lagi? Okay. Rifan Hashim, Mua, Johor, Aki Ulu Ceka, Kuantan, wih ramai ni. Abkasa Salim, Putatan Sabah, Mai Zatul, Taman Rasah Jaya, Seremban, Isha Bangsa, Seha PJ, Cikgu Nur Zali Ahmad, Alustar Kedah, Atuk Encem Bukit Jalil, Ron ST Bukit Selambau, Syahar Syari Butterworth, Salbiah Ahmad Sri Menanti Pekan Nenas Johor, Azizul Seremban, Sharifah Abdul Majid, Azim Ceras, Mustafa Siraj, Bahrunuddin Bahar Kampung Tasik Meradun Brunei Darussalam, Kak Rozi Aikro Melaka, Barum JB, Omar Pendang, juga Muhammad Jaafar dari Cepo Perak. Okey. Baik, okey. Siri TV, tontonan ramai satu ketika dulu, ramai yang siap terpengaruh jugalah dengan apa ni, Siri TV combat ni, ramai nak jadi army, nak jadi soja, nak jadi askar ni kan. Baik, perkongsian untuk lagu tema Siri TV malam ni, Combat. Baik, nantikan untuk lagu tema Siri TV yang lain pula akan dikongsikan untuk pertemuan-pertemuan mendatang nanti. Dan untuk malam ni, Melodi Antarabangsa nak diteruskan lagi dengan perkongsian lagi lagu-lagu yang terus mengembalikan kenangan buat saya. Antaranya ada lagu nyanyian Bee Gees. More Than a Woman, Bee Gees. Juga nanti ada lagu nyanyian Jose Feliciano. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la paz. Masih ingat dengan lagu ini, Jose Feliciano, Guantanamera, lagu dalam bahasa Spanyol. Baik, semua tukang terus mewarnai langkah pertemuan kita untuk rancangan Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Tapi sebelum ini dia, seketika dengarkan dulu Barry Manilow, Copacabana. At the Copa, Radio Classic.

La Gurla en Voz Español. Guantanamera. Mira, José Feliciano, untuk lagu ini. Kita dari penghujung rancangan melodi antara bangsa dan malam ini, saudara. Semakin menghampiri 10 malam untuk kita beralih ke ruangan nostalgia di klasik. Kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu klasik. Dan maka untuk itu, pertemuan malam ini dalam rancangan melodi antara bangsa berakhir di sini. Terima kasih semua yang berkongsi kiriman WhatsApp dan sebagainya untuk ya keberian pertemuan dalam rancangan melodi antara bangsa. Malam ini, melodi antara bangsa ditamatkan dengan lagu ini, Alphaville, Forever Young, Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
4: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
5: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
6: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia di

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Wah.

0: dia datanglah, dia datang.
1: Siapa yang datang?
0: Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Saluran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bawah sadar sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini, melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawa saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan di Rumah Merentas Zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Saya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

kami. Kenyang-kenyang perut kita nanti. Saya dapat, saya tangkap umpan. Saya diam makan tapi pancing saya yang dia telan.

0: ayam.
1: Hai, alamak.
0: Hai,
1: alamak.
0: Hai,
2: Nostalgia di Klasik.
3: Siapa nama kau?
4: Nama pendek ke nama panjang?
3: Mana pun bolehlah.
4: Nama panjang Mas Do. Nama pendek Do.
3: Wah. Kau?
4: Ha?
3: Nama kau?
4: Siapa aku?
3: Ha.
4: Nama besar ke nama kecil?
3: Eh, supalah besar kecil.
4: Nama besar orang panggil Amore.
3: Wah.
4: Nama kecil orang panggil Re.
3: Wah, wah.
4: Yang kau tanya kita, yang kau ni nama kau siapa?
3: Aku.
4: Ha.
3: Aku kalau nama penuh Minami.
4: Ha, Minami?
3: Ya. Yeah.
4: Macam rokok Jepun.
3: Bukayo, bukayo.
4: Nama kosong, Mi.
3: Ha, kalau begitu dah kenalah kita bertiga.
4: Ya. Yeah.
3: Aku Do, Re, Mi.
5: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Jadi pertemuan bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus menemani malam saudara sepanjang pertemuan untuk ritma klasik malam ini sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, tanda sokongan daripada pendengar Radio Klasik. Apa jugalah bentuk sokongan itu, mengikuti siaran Radio Klasik dengan pelbagai cara menerusi capaian frekuensi radio di tempat saudara atau juga menerusi pelantar media sosial, menerusi MyFreeview 705 atau juga menerusi RTM Click yang boleh diikuti siaran Radio Klasik ini dari kejauhan di mana juga saudara berada. Baik, terima kasih juga antara yang menyokong kami menerusi media sosial di media WhatsApp Radio Klasik, juga menerusi Instagram, menerusi Facebook dan sebagainya. Menyokong kami dengan pelbagai cara, menjadikan stesen radio ini sebagai stesen radio pilihan saudara untuk kami hidangkan terbaik mungkin sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Untuk jam ini, menerusi pertemuan dalam ruangan nostalgia di Klasik, ayuh nikmati lagi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terbaik mungkin kami sajikan ke udara. Inilah kami, Radio Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Pak, baik betul Abang Jamil tu ya, Pak?
2: Ya, baik. Baik. Baik ada makna tu.
3: Nostalgia di Klasik.

0: Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Golongan muda disuruh menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu idealisme yang berani menolak penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilihat sebagai antara asas penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta mengutamakan tabir urus yang baik. Golongan muda yang punya pendirian tegas perlu diangkat demi memastikan negara terus bermartabat dan berdaulat. Jelas beliau, sesuatu perbuatan perlu dinilai berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan tanpa mengambil kira latar belakang kaum.
1: Sebagai anak muda yang mahu bangsa dan negara ini bermartabat dan berdaulat, tidak senang dan benci dengan penyelewengan rasuah dan pemimpin-pemimpin yang guna kuasa untuk mengaup kekayaan. Kerana anak-anak tahu ramai yang masih baik. Angkat mereka yang baik. Jangan tolak orang-orang yang jelas rasuah dan menyeleweng.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikenalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pertahanan negara bukan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia ATM semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan semua pihak.
4: Kita sudah maklum, Dungun ni adalah satu kawasan yang strategik. Dia mempunyai kepentingan dari sudut ekonomi kerana petroleumnya. Dan di laut-laut di sekitar Dungun ini kaya dengan sumber alam. Jadi sekiranya masyarakat mempunyai security minded, jadi masyarakat setempat boleh menjadi mata dan telinga dan menyampaikan maklumat bukan saja kepada ATM tapi kepada agensi keselamatan yang lain.
0: Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Carnival Civil Military Corporation 2026 di Dungun, Terengganu. Pelaksanaan projek pemberian perkhidmatan sejagat USP Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di Universiti Sains Malaysia USM memberi manfaat langsung kepada pelajar menerusi capaian internet yang lebih pantas dan stabil. Inisiatif itu memudahkan mereka menyiapkan tugasan, memenaik bahan pembelajaran serta mengakses internet tanpa terlalu bergantung kepada capaian persendirian.
5: Saya sebagai seorang first year, internet kat sini sangat slow lah nak dikatakan. Lepas penambahbaikan ni, saya boleh buat assignment, boleh upload video dengan lajulah pantas. Okay, jadi terima kasih sangat-sangat.
6: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM, Kepersekutuan dan juga pihak MCMC kerana telah menaik taraf tahap jaringan internet di kampus ini. Dan saya juga dapat menggunakan sebab kali pertamanya saya masuk di sini, jaringan internet amatlah perlahan. Tapi apabila pihak MCMC membantu untuk menaik taraf, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk melakukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh pesara-pesara kami.
7: Saya first year datang, saya tak dapat akses internet. So bila pihak MCMC tukarkan internet dia, saya dapat akses internet dengan laju. So saya tidak perlu pergi ke kafe atau pergi ke pusat pengajian saya untuk dapatkan wifi, line semua. So saya ucap terima kasih.
0: Nur Kalisha Fauzi, Muhammad Kayum Aizat Norazlan dan K. Lucita.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, komuniti di Palangka Raya Indonesia yang mengendalikan rumah aman asap menyediakan rawatan oksigen dan nebulizer secara percuma kepada penduduk. Ia susulan jerebu tebal akibat kebakaran hutan dan tanah yang melanda sebahagian Kalimantan Tengah. Orang dewasa dan kanak-kanak mendapatkan rawatan dengan mesin nebulizer selain dibantu sukarelawan yang menyediakan ubat-ubatan, peralatan rawatan dan bekalan oksigen. Sebuah fasiliti minyak syarikat minyak Arab Saudi Aramco di selatan Riyadh terbakar. Kebelakangan ini, Aramco yang majoritinya dimiliki kerajaan Arab Saudi menjadi sasaran serangan kumpulan Houthi. Aramco kekal sebagai syarikat utama dalam ekonomi Arab Saudi dan antara syarikat terbesar dunia berdasarkan permodalan pasaran. Houthi sebelum ini melancarkan serangan terhadap sasaran yang disifatkan sensitif di Riyadh dan fasiliti Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Kumpulan itu turut mendakwa menyasarkan sebuah lapangan terbang dan fasiliti minyak Aramco di wilayah Najran, selatan Arab Saudi. Suka Asia Aichi Nagoya 2026, penyeras skuad hoki lelaki negara Faizal Saari mengakui India berada di kelas tersendiri selepas membelasah Malaysia 5-1 pada aksi akhir. Jelasnya, skuad negara sudah menjangkakan India sebagai pilihan utama dan persiapan khusus telah dilakukan bagi mengekang kekuatan pasukan ranking ke-8 dunia itu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi terlepas peluang untuk menamatkan penantian pinggan emas hoki lelaki Sukan Asia selepas tewas kepada Pakistan pada edisi 2010 dan Jepun menerusi penentuan penalti pada 2018. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia bakal berdepan Vietnam tanpa himat ketua pasukan Dion Coles dan pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Isnin depan. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, Muhammad Faisal telah pulang ke tanah air Khamis lepas kerana perlu mendapatkan rawatan lanjut susulan kecederaan betis dan tendon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu, elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.
7: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
8: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
9: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
10: Menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Karkun. K-A-R-K-U-N. Karkun. Karkun adalah kerani atau jurutulis.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Fil ayat 1 hingga 5.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
2: Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah?
3: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
2: Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugi dan memusnahkan mereka?
3: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
2: Dan ia telah menghantarkan kepada mereka, yakni rombongan burung berpasuk-pasuk.
3: Tawmi.

0: yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kud.
0: Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa Terustia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad 4 Oktober 2026, bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu. Macam biasa, kalau ada Simfoni Hujung Minggu, maka akan adalah sesi untuk pilihan menggamit kenangan. Berlalu sebentar tadi lagu Tamu Beradu. Lagu tu pilihan saya. Dan lepas ini dengarkan pilihan daripada siapa? Salam. Salam binti Jaafar dari Kampung Pikat, Bungawan, Sabah. Katanya nak dengarkan lagu yang bertajuk Hati Yang Rapuh, nyanyian Rahimah Rahim, untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar Radio Klasik, tak kira di mana jua berada.
1: Masuk pilih. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Layankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan, irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 12:17 minit tengah malam. Baiklah, saya tunaikan permintaan daripada Rasmiza Zakaria yang berada di Genting Highland. Katanya, selamat berkonti dan saya nak dengarkan lagu Nur Kasih, nyanyian kumpulan Intim. Semoga semua orang sukses hari ini, katanya. Baiklah, saya terima pemanggilan pertama. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yes, boleh sana.
3: Ini Zakaria daripada Kuantan ni.
2: Ya, Cik Zakaria, nak lagu apa?
3: Daripada Muhaini Surat Man, lagu Rindu Selalu.
2: Rindu Selalu, Muhaini Surat Man.
3: Ucapan untuk Mila di tengah lundu, semoga siap-siap wafiat lah.
2: Baik. Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, saya selamat tengah hari, Abang Bidaud.
2: Ya, selamat tengah malam.
4: Apa khabar, Abang Bidaud?
2: Baik, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah,
2: Abang Chen, okey? Okey,
4: sehat. Ujian sini, cik ni.
2: Ah, sini pun sama hujan.
4: Sama lah, tak nak banyak ni.
2: Ya, yeah. Baik, lagu pilihan. Lagu pilihan nanti lupa.
4: Lagu Ayah Jonya. Ayah Jonya, dekat dengan Ida Iris.
2: Baik.
4: Itu juga pertama Pak Yon Jahe. Saya tak akan lupa Pak Yon Jahe. Biar Pak Yon Jahe. Tak boleh. Mayan ni boleh. Ucap teh, selamat dengan Maya Pak Yon Jahe. Dengan keluarga dia lah.
2: Ya.
4: Tapi tiok kedua habis mak butet habis cerita terima kasih. Kat atas pihak mata. Tapi pula tak iruh nak duduk di Bukit Bunga ni.
2: Ya.
4: Kakak saya ni. Tapi pula ya sinai gokbah. Apa khabar ya sinai. Kami ayong tua mame. Aku agak dia. Mak nuh rabu saya ucap terima kasih. Mak cuti. Tapi pula. Tapi pula tak iruh. Kainya carok.
2: Ya.
4: Pulak katnya nak jauh-jauh. Apa khabar katnya tengah. Ya. Sajak bunyi getuk. Lepas tu orang kampung saya nak duduk. Kira kisuk kat depan ni. Apa khabar. Siap ke. Sama tak ingat khabar. Apa siap. Kain dengan Kak Ji dengan. Apa dia. Kak Ji dengan. Popo lah. Popo nak duduk adik dia.
2: Ya.
4: Lepas tu semua kain lah. Kau dengar dengar ya dia kasih. Dengan didik. Habis bidang bertegah.
2: Baik, terima kasih.
4: Habis dah nak baik kaya. Nak baik kaya, hati-hati.
2: InsyaAllah.
4: Pasti kaya dengan Pak Nur Jahe.
2: Ya.
4: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kita teruskan Pilihan Menggamit Kenangan tengah malam ini dengan tunaikan permintaan daripada Abang Wahab di Ceras, Kuala Lumpur. Katanya nak dengarkan lagu Wajah Kesayangan Hamba. Tujuh khas buat Ustazah Z di Kuala Selangor. Semoga persahabatan kita kekal kejanah, kata Abang Wahab. Dan saya tunaikan permintaan Din Teksi di Gurun. Katanya nak dengarkan lagu Bahtera Merdeka. Nyanyian Dato' Ahmad Jais. Dan saya terima pemanggil. Lalu,
3: assalamualaikum. Hello, sir.
2: Ya, assalam.
3: Apa baik?
2: Siapa di sana?
3: Saya Yusuf Syam daripada Pedah Bukit Senggir, Melaka.
2: Baik, lagu pilihan?
3: Lagu berat Cemburu Zahra Amir dan Alif Ahmad.
2: Cemburu.
3: Cemburu dah lama tak dengar lagu tu.
2: Itulah. Yang penting jangan cemburu-cemburu. Kita dengar lagu je.
3: Saya tunjukkan lagu ini kepada Zamin Amin yang ada di Kota Gili Sembilan, Kak Zainab yang ada di Alu Gajah, Alimah yang ada di Mesing, Pak Ali yang ada di Republikan Johor, dan FND yang berada di Masjid Tanah Melaka. Dan ramai lagi saya tak patut sebut mana ada tu je.
2: Baik.
3: Terima kasih.
2: Sama. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di sana? Saya di sini. Ya, jaga idaman. Baik, lagu pilihan nanti terlupa.
4: Lagu pilihan. Mengapa?
2: Mengapa?
4: Itu siapa yang menyanyi? Di satu lagu Mengapa itu lah.
2: Yang perempuan ke lelaki?
4: Yang perempuan tu.
2: Yang perempuan. Baik.
4: Lepas tu, untuk Kak Liza yang di Sarawak itu, jangan merajuk. Lepas itu untuk Mbak Labu, buat siapa untuk saya. Lepas itu Mak Ngaleha, terima kasih sebab telefon saya. Saya anggap Mak sendiri Mak Ngaleha itu. Lepas itu Sarifah Fatima yang balik daripada umrah itu.
2: Alhamdulillah dah balik dah.
4: Lepas itu untuk Matsah. Kemudian untuk Jali di kafe si selalu tu, apa kabar? Dan lepas itu untuk semuanya lah.
2: Baik.
4: Tak sebutkan, minta maaf lah. Terima kasih ya.
2: Baik, sama.
5: Masuk pilih.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ringan-ringan kalah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, saya tunaikan permintaan Benny Pratama yang berada di Pasar Kampung Pasar Jawa. Kampung Jawa. Kampung Jawa Pasar Pagi, Kota Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Katanya nak dengarkan lagu Wajah Kekasih, nyanyian Siti Nurhaliza. Dan juga saya tunaikan permintaan Pak Teh Joe yang berada di Amerika Syarikat. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Aisyah, Dendam Yang Terindah. Kemaafan, Dendam Yang Terindah. Baiklah. Dan sempat lagi saya tunaikan permintaan Kak Suhaila dari Penang. Katanya nak dengarkan lagu Seroja, nyanyian Jamal Abdillah. Ditujukan khas buat suami yang tersayang, Pak Long Johan yang berada di Bandar Darul Aman.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Simfoni Klasik hujung minggu. Kita teruskan sehingga pukul 6 pagi. Baiklah, pantun kiriman Cik Gani, good night. Pantun berbunyi, kampung bergelar pasir berdengung. Tempat orang keluar memburu. Di luar pura-pura bingung. Ha, hati di dalam bagai digaru. Ha, good night and sweet dream daripada Cik Gani, good night. Ha. Cik Gani kalau nak tidur mesti dia good night dulu. Ha, bye-bye dekat kita. Baik, terima kasih juga kepada yang temankan saya di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Acik Fatimah Zah di Muar Johor, Mas Alostar, Pok Ngoh di Kampung Cucuh, Haji Bari, Haji Ramli, Nazirul di Jenjarum. Siapa lagi kita ada? Kak Suhaila di Penang, Pak Tihjo, Rimba pun ada, Benny Pratama, Andy Bandar Seri Damansara, Cikgu Rodah di di mana, di Kota Belud. Kita juga ada Pak Din di Sungai Koyan, Muzlah Temon. Kita juga ada Abang Mat Surya Skinchan dan juga Min Rahim di JB. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Dia, Wings dan Hatan, dan juga lagu Dia juga, Fazal Latif.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak utara Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 1.44 minit pagi. Terima kasih kepada yang milih Radio Klasik sebagai teman saudara. Mungkin ada yang milih untuk jadi teman mandu. Ada yang milih teman jahit-menjahit. Ada yang pilih sebagai teman masak-masak. Apapun, terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman saudara. Lepas ini ada lagu Tinggal Kenangan S. Abu Yamin atau juga M. Sani, dan juga Kenangan di Rantau Abang Datin Rafiah Buang.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman melalui lagu Biar Berkikis Bulu Betis. Ha, ataupun boleh dikatakan sanggup berkorban apa saja. Ha, macam itulah maksud dia. Baiklah, Rosa di Kuching kirimkan pantun. Pantun yang berbunyi, rama-rama terbang tinggi, jatuh seekor patah sayapnya. Kasihku semai, sayangku beri, namun akhirnya milik orang lain juga. Macam itulah. Kadang-kadang orang kata apa, cinta tak semestinya berbalas. Baiklah, lepas ini ada lagu Penawar di Hati, Uji Rashid, hanya di Radio Klasik.

0: Kau ni apaan?
1: Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semangat-semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Simfoni Hujung Minggu.

0: Segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 2:34 minit pagi. Yang tak tidur lagi boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 0135656128. Nanti saya bacakan. Baik, lepas ini ada lagu Cukup Sampai Di Sini Sayang. Ada tu Malik Ridwan dan juga Bukan Kemahuan Fikiran Fauzia Latif.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Terus menggami kenangan dalam Simfoni Klasik Hujung Minggu. Bertemankan saya Firdaus Isa dan antara temankan saya Kak Intan Jalil di JB, Rosa di Kuching, Pak Wan Bobo Lambu dan kita ada Habib An-Najjar, Sungai Apit di Riau, Indonesia. Baik, lepas ini kita ada lagu khas untuk pengantin baru, lagu Kompang di Palu dan juga lagu Sajen Gigar Air ataupun dalam bahasa Melayunya pengantin pulang, macam tu lebih kurang. Baik, kita dengarkan.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman berlalu lagu Sajen Gigar Ai. Ha, lagu yang menghiasi filem Kush Kush Watahe. Dan filem Kush Kush Watahe akan berusia 28 tahun pada 16 Oktober nanti. Ha, jadi dah lama ceritanya . Baiklah, Pak Wan bubur lambuk katanya nak kirim, bukan nak kirim, nak balas pantun. Balas pantun katanya. Nak balas pantun Rosa yang di Kuching tadi tu, yang katanya cinta tak berbalas tu. Pantun Pak Wan berbunyi, tempat menganjam ketupat palas, di bawah pohon tidak berbuah. Macam mana kasih nak dibalas kalau dah sampai melimpah ruah? Kalau hanya syok sendiri, sudah tentu kasih tak dibalas. Semoga tidak merana diri, that's why must move on pass. Dia kata, Kuala Sengat di Gunung Daik, tempat mancing bersama kawan, kalau ingat cinta tak berbalik, sampai kiamat merana badan. Dan lagu kompang berbunyi tadi tu katanya teringat 45 tahun berlalu, masih bersama Mak Wan hingga kini. Jadi kepada Pak Wan, selamat menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-45. Baiklah, lepas ini pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan ke

0: Sama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang pukul 4:06 minit pagi. Selamat pagi kepada yang baru bangun pagi, kepada yang tengah cari nasi lemak tu, macam Cik Hafiz di Sentul, katanya cari nasi lemak pagi-pagi ni. Dan segi info katanya Duke Highway tutup hari ni. Kenapa dia tutup? Kena tanya Cik Hafiz lah. Baik, lepas ini ada lagu Rindu Itu Menyeksakan, Ram Dah Ram dan juga Sepi Mengajarku Erti Rindu. Fredo hanya di Radio Klasik.

0: Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Radio Klasik Mengamit Kenangan. Sepi mengajarku erti rindu Fredo. Bawa kita ke pukul 4.15 minit pagi. Sebenarnya dah masuk 4.16 minit pagi. Lepas ini kita ada lagu Amy. Masihkah ingat lagi? Itulah lagunya.

0: Symphony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang pukul 4:26 minit pagi dan jangan lupa untuk ikuti Tamadun Islam pada pukul 4:30 minit pagi nanti.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.38 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 4 Oktober 2026 Masihi, bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi. Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.44 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.47 minit pagi. Kuantan Pahang juga 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.51 minit pagi. Bandaraya Melaka, Melaka 5.50 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.51 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.53 minit pagi. Ipoh Perak 5.56 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alor Kedah dan Kangar Perlis masing-masing 5.58 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4:48 minit pagi, mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Azura Lisa Aziz dalam irama hujung minggu. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, carilah hatimu di 3 tempat: ketika membaca Al-Quran, ketika mengerjakan solat, dan ketika tafakur mengingati mati. Jika kau tak temui di situ, berdoalah kepada Allah meminta hati yang baru, kerana hakikatnya engkau tak punya hati. Jadi sama-sama kita renungkan. Baik, lepas ini ada lagu Nora, nyanyian Latif Ibrahim dan juga Hogaya Hey Tujuku Tu Piar Sajina. Petikan filem Dilwale Dulhania Le Jayenge. Oleh itu saya Firdaus Issa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama tanpa henti.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudaranya.

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sepanjang jalan kenangan.
4: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
3: Sepanjang jalan kenangan.

0: menghentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan.
2: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
1: Sepanjang jalan kenangan.

Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Zura Lisa Aziz menemani saudara singgahlah pukul 12.30 hari nanti. Kita akan teruskan hiburan. Dan sebelum itu telah masuknya waktu salat fardu subuh hari ini 5.53 minit pagi nanti, dan waktu syuruk 6.59 minit pagi nanti. Kita akan teruskan hiburan. Lebih banyak lagu hari ini.

Dato' Francisca Peter hingga ke akhir waktu 6.34 minit pagi. Terima kasih yang mendengar kami dan mendoakan agar suara kembali pulih seperti sedia kala. Kita nak dengar lagu ini semuanya bersama kami,

Tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi, kemudian kembali bersama kami menerusi Wirama hujung minggu. Kita akan teruskan hiburan dengan Zamani Kala Hujan.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Terus menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum. Pertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia, Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal-China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan caj. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak RM30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi, sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crena. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 7.18 minit pagi menerusi sajian klasik hujung minggu. Birama klasik hujung minggu. Azura Lisa Aziz. Mani saudara.

Sabtu dan Ahad saudara dihiasi dengan Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan hujung minggu saudara bersama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Betul sejak kebelakangan ni asyik dengan anak-anak taskan kau je. Muka pun dah macam cikgu disiplin aku tengok. Aku nak tegur pun risau tau.
2: Jangan main-main lah. Jaga anak-anak dekat taska bukannya kerja mudah, Cik Alia. Bukan setakat tengok budak menyanyi lepas tu tepuk tangan aja tau. Kena kenal pasti keperluan setiap anak-anak tu. Mereka tu ada keperluan dan cara pembelajaran yang berbeza.
1: Betul lah tu, Shima. Cakap pasal kanak-kanak, aku terbaca satu berita menarik. Kemas nak perluaskan pendidikan untuk kanak-kanak autistik.
2: Betul. Mulai Januari 2027, Tabika Tunas Istimewa Kemas akan mula beroperasi di 132 daerah lagi di seluruh negara.
1: 132 daerah? Banyak tu.
2: Dan dianggarkan kira-kira 2,000 kanak-kanak autistik bakal menerima manfaat daripada perluasan ni.
1: Maknanya peluang untuk anak-anak autistik mendapatkan pendidikan yang bersesuaian akan jadi lebih luas.
2: InsyaAllah. Tapi sebelum bermula Januari nanti, ada beberapa proses yang perlu dilalui. Pengambilan dan saringan akan dibuka pada Oktober ni untuk proses pendaftaran dan penilaian kanak-kanak autistik.
1: Kena jalani saringan dulu ke? Bukan terus daftar dan masuk kelas macam biasa tu?
2: Mestilah tidak. Untuk anak-anak autistik ni, selain pendaftaran, perlu disaring dulu. Dan saringan tu turut melibatkan pemeriksaan bersama Kementerian Kesihatan bagi menentukan tahap autisma mereka.
1: Bagus juga. Jadi, keperluan setiap kanak-kanak boleh dikenal pasti dengan lebih baik.
2: Betul. Dan satu lagi, perkara penting. Anak-anak autistik juga perlu berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM.
1: Kenapa perlu daftar JKM pula?
2: Supaya mereka boleh menerima bantuan atau allowance yang disediakan. Sama seperti kemudahan yang dinikmati oleh kanak-kanak berkeperluan khas di bawah Kementerian Pendidikan.
1: Jadi ibu bapa kena ambil tahu juga tentang perkara ni. Jangan fikir pendaftaran sekolah je dah cukup.
2: Tepat sekali. Pandai kau Lagi satu yang menarik kan, Alia, Kemas juga akan mengambil hampir 400 guru untuk ditempatkan di Tabika Tunas Istimewa.
1: 400 orang guru? Maknanya guru pun kena ada persediaan khas.
2: Memanglah, Alia. Sebab tu Kemas sedang berbincang dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk mendapatkan sijil profesional pendidikan khas kepada guru-guru berkenaan sebagai nilai tambah.
1: Baguslah kalau guru dapat pendahan dan kemahiran tambahan. Sebab mendidik anak-anak dengan keperluan yang berbeza bukan sesuatu yang boleh dibuat sambil lewa.
2: Pandai. Kita sebagai guru kena faham setiap anak ada potensi masing-masing. Cara mereka belajar mungkin berbeza, tapi mereka ni tetap perlukan peluang, perhatian dan sokongan.
1: Alhamdulillah lah kalau macam tu. Nampaknya sokongan yang sesuai memang penting untuk perkembangan anak-anak.
2: Sebab itulah, Lia, kita ni jangan cepat melabel atau membandingkan seorang anak dengan anak yang lain.
1: Betul. Kalau kita nampak seorang anak belajar dengan cara yang berbeza, kita cuba faham dulu. Bukan terus menghukum.
2: Pandai. Faham pun.
1: Suka aku tengok kau. Jelas nampak sifat keibuan dekat kau, Shima.
2: Puji dah apa-apalah tu. Sebab sifat keibuan tu lah yang buat Abang Saif aku jatuh cinta kat aku dulu.
1: Yelah.
2: Kau ada? Tak ada kan?
1: Dia belum tengok kau jadi ibu singa lagi.
3: Cubit, cubit manja, terbitan

Dato' Ehlami, dengan hatiku kau lukakan. Sekian bersama kami dengan Wirama hujung minggu dan sepanjang jalan kenangan 8 hingga 9.